0: Dari Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masih di Sepada bersama Deli Tambunan, teman Pro 2. Waktu kita masih panjang banget sampai jam 10 nanti. Udah masuk jam 7 pagi, teman Pro 2. Untuk kamu yang sudah dalam perjalanan, hati-hati terus ya, fokus dalam berkendara. Dan yang pasti, teman Pro 2, untuk nemenin kamu beraktivitas ini, saya masih punya banyak sekali informasi ya, yang mau saya bagi. Tapi, ngerasa excited gak sih, teman Pro 2? Kita tuh tinggal hitungan satu minggu lagi menuju kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Jadi untuk kamu nih yang belum pasang bendera di rumah, ayo pasang dong sekarang ya. Jangan sampai terlambat, teman Pro 2. Kalau saya dari tanggal 1 kemarin udah pasang. Karena selalu excited rasanya. Momen setahun sekali ini ya, membuat kita ini kan semakin menyadari nih betapa perjuangan bangsa kita ini luar biasa sekali. Sampai akhirnya kita merdeka seperti sekarang, teman Pro 2 ya. Dan saya setuju nih dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau misalnya kita nih di era media sosial seperti ini, harus pinter-pinter ya mengolah informasi yang didapatkan khususnya melalui media sosial. Karena banyak tuh informasi-informasi yang beredar yang belum tentu kebenarannya. Begitu, teman Pro 2. Maka dari itu nih, untuk kamu yang pengen dapetin informasi-informasi terkini, informasi-informasi yang aktual, dengerin RRI, atau mungkin buka website RRI di www.rri.co.id. Mantap sekali, bukan? Ya sudah, kalau begitu, di jam 7 ini saya mau kasih lagunya Afgan dengan Kacamata, teman Pro 2.

Lagunya bakal kamu dengerin kira-kira 3 menit lagi setelah saya kasih dulu nih lagu yang vibesnya positif, liriknya bagus, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kamu. Ada lagu dari Huntrix dengan Golden yang menjadi original soundtrack dari K-pop Demon Hunter. So enjoy, tetap di Spada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dalam semesta X-Men. Begitu, teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Kamu tertarikkah untuk nunggu si film ini? Kalau saya sih yes ya. Mudah-mudahan sih setelah digarap sama Marvel Cinematic Universe nih, X-Men yang selama ini kita harapkan itu bisa muncul. Walaupun yang kemarin-kemarin bagus banget ya. Nah sekarang kan regenerasi nih, karena pemeran-pemeran lainnya udah pada tua ya. Termasuk si siapa? Si Logan itu. Itu kan kayaknya udah kayaknya sulit ya untuk memerankan Wolverine, karena dia semakin tua teman Pro 2. Nah kita tunggu aja tuh, siapakah yang akan memainkan Wolverine yang baru nanti.

Tom Rodo, saya punya informasi dari luar negeri ya, di mana ribuan warga negara Indonesia berkumpul dalam acara Indonesia Day 2026 yang diselenggarakan Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Hiroshima di Saijo Central Park Tennis Court, Higashi, Hiroshima, Jepang. Waduh, acara ini digelar pada hari Minggu kemarin tanggal 9 Agustus ya, sebagai persiapan perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kerennya nih, acara Indonesia Day 2026 tidak hanya dihadiri oleh warga negara Indonesia ya, tapi juga oleh warga lokal Jepang dan juga komunitas internasional. Ini kan menunjukkan nih kalau misalnya antusiasme global terhadap perayaan kemerdekaan Indonesia tahun Pro 2 gitu. Pengunjung juga bisa mengikuti lomba khas Indonesia. Mereka tuh ngikutin kayak misalnya makan lomba makan kerupuk ya, balap kelereng, balap karung, sampai tarik tambang, seru banget. Jadi mereka juga belajar nih tentang permainan tradisional warga lokal dan juga komunitas internasional. Permainan tradisional warga lokal kita ya. Di mana para komunitas internasional itu antusias mengikuti permainan tradisional kita. Wah, seru banget nih tahun Pro 2 ya. Gimana kalau kamu sendiri udah ikutan lomba belum? Karena kan sudah ada beberapa lomba yang diselenggarakan dari awal Agustus biasanya tuh. Kayak pertandingan-pertandingan yang panjang tuh, bulu tangkis, voli biasanya di komplek ya. Atau mungkin sepak bola. Nah, kalau misalnya kamu ikutan, saya doain deh kamu menang. Amin.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar mental tetap sehat? Cukup istirahat, jangan terlalu memaksakan diri. Cerita sama orang terpercaya biar pikiran gak numpuk. Lakukan hal yang bikin bahagia sekecil apapun itu. Kurangi main medsos berlebihan dan kasih waktu buat diri sendiri.

Cabang Pro 2 cara kita cara kita jadinya. Cara kita cara kita bertransaksi. Buset deh, belepotan amat sih ngomongnya ya. Ulang ya. Cabang Pro 2 cara kita bertransaksi terus mengalami perubahan seiring berkembangnya teknologi digital. Kalau misalnya sebelumnya kemana-mana kita bawa uang cash, sekarang udah gak perlu lagi kan. Gak penting, cuman tidak terlalu penting-penting amat gitu loh. Karena salah satu metode pembayaran yang semakin akrab kita gunakan itu adalah si QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Jangan bilang QRIS sama Pro 2 ya, karena Bank Indonesia memperkenalkan ini namanya QRIS, bukan QRIS. Jangan sok kebule-bulean. Nah, sistem pembayaran berbasis kode QR ini memungkinkan transaksi dilakukan menggunakan aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS, sehingga kita nggak selalu harus bawa uang tunai ketika berbelanja. Gitu ya, di mana transaksi kan menjadi lebih praktis. Dan kabarnya nih, si QRIS ini tuh menginspirasi banyak negara lain ya, sehingga QRIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini, Teman Pro 2, ini membuat negara lain itu merasa bahwa kemampuan kita dalam beradaptasi dengan teknologi, khususnya dalam transaksi, ini membuat mereka tuh melihat ini salah satu inovasi yang layak ditiru. Gitu, Teman Pro 2. Tapi hati-hati ya, kita mesti tetap paham nih cara menggunakan si QRIS ini secara aman, bijak, dan juga bertanggung jawab. Karena masih banyak nih oknum-oknum penipu yang masih berusaha untuk melakukan penipuan melalui QR Code ini atau QRIS ini, Teman Pro 2. Kayak misalnya kemarin saya baru baca di Threads ya kan, ada salah satu pengusaha UMKM, terus ada si oknum yang menghubungi ingin memesan produknya itu dengan harga yang lumayan fantastis ya. Terus dia bilang nih, saya pengen transaksinya pakai QRIS kak, tolong kirimin dong QR code yang punya kakak. Nah itu gak boleh dikirim Teman Pro 2, karena kalau kita kirimkan, yang ada tuh dia bisa belanja pakai QRIS kita di mana-mana.

Senja Tudu Pelita dari Malik and Essentials nganterin kita ke jam 8 lewat sedikit nih teman Pro 2. Lagu ini tuh lagu yang dibawakan oleh Malik and Essentials secara akustik pada saat membuka konsernya Coldplay di GBK beberapa tahun lalu teman Pro 2 ya. Nah saya puterin, mudah-mudahan kamu happy dengerin lagu ini teman Pro 2. Dan saya juga mau menyapa ibu saya tercinta, ada Mamah Tatu yang lagi dengerin bersama Teteh Dina sambil nungguin tukang bubur katanya. Sehat-sehat untuk mamaku, sehat-sehat untuk Tedina, sehat-sehat juga untuk kamu teman Pro 2 yang sedang mendengarkan saya siaran. Jangan lupa sarapan tuh ya, supaya kamu lebih berenergi, supaya kamu juga lebih siap nih untuk jalanin aktivitas kamu teman Pro 2. Begitu. Memang tuh ya, kebayang bubur ayam. Kalau di Bogor tuh banyak bubur ayam, lontong sayur. Bubur ayam aja banyak variannya tuh. Ada bubur Bogor, ada bubur Cianjur, ada bubur Tasikmalaya, ya kan? Semuanya enak. Asalkan kalau saya dibikin asin pedas, itu enak banget teman Pro 2. Terus kan ada juga nih perdebatan antara bubur ayam itu diaduk atau nggak diaduk ya. Sampai ada yang pernah nanya nih ke seorang pakar kuliner, almarhum Bondan Winarno, di zaman-zaman Twitter apa pet ya waktu itu ya. Pokoknya ada yang nanya deh, Pak Bondan, bubur itu bagusnya diapain sih, diaduk atau nggak diaduk? Terus Pak Bondan Wiranto bilang diaduk. Waduh, di situ saya merasa menang teman Pro 2. Ya sudahlah kalau begitu, sambil nemenin kamu ngaduk bubur teman Pro 2. Saya mau puterin lagunya Salma Salsabil dengan Hacu.

Hacu ini bisa dianggap menjadi theme song-nya untuk kamu para pekerja ya, yang sedang sibuk-sibuk nih, dikejar deadline dan lain sebagainya. Semoga lagu Hacu nanti yang mau saya puterin bisa bikin kamu bersemangat sibuk-sibuknya dalam mengejar pundi-pundi berlian. Selain Hacu, saya juga punya NPD dengan sempurnanya aku, teman Pro 2.

Kalau Hacu menjadi theme song untuk para pekerja, kalau lagu Sempurnanya Aku dari NPD ini menjadi theme song untuk laki-laki yang kegantengan. Nanti bakal kamu dengarkan lagunya teman berdua setelah saya kasih dulu nih lagu fenomenal dari girl group kebanggaan kita, ada Nona dengan Hong. Enjoy teman berdua, tetap di sini, jangan kemana-mana, pokoknya temenin saya terus.

0: bro. Lewat JPO aja yuk. Biar gak muter jauh nih. Tuh dekat.
1: Ya udah yuk.
0: Dim.
1: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
1: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
1: Ayo bantuin yuk, siapa tau anaknya cantik nih.
2: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
3: Iya dek, makasih ya.
4: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Tema nomor 2, prediksi dari para ahli dan juga BMKG ya. Kita ini akan mengalami musim kemarau yang lumayan panjang nih. Bahkan El Nino diperkirakan akan berakhir sampai awal tahun depan, tema nomor 2. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita perlu lebih bijak dalam menggunakan air ya. Penghematan air ini nggak harus nunggu sampai terjadi kekeringan atau gangguan pasokan. Justru, kebiasaan menggunakan air secara efisien itu bisa dimulai dari lingkungan rumah kita dan dilakukan melalui aktivitas sehari-hari, teman pro 2. Begitu. Jadi mulai dari kebiasaan di rumah ya, penghematan air sebenarnya nggak butuh peralatan khusus. Langkah paling sederhana adalah memperhatikan penggunaan air dalam rutinitas sehari-hari. Keran air sebaiknya segera ditutup ketika sedang tidak digunakan, termasuk saat kita mencuci tangan, teman pro 2. Kadang-kadang nih kita cuci tangan, ces, ya kan, kocorin air. Pas lagi pakai sabun, airnya tetap ngucur. Nah, coba deh dibiasakan saat kamu pakai sabun, airnya dimatiin dulu. Nanti pas bilas baru nyalain lagi. Begitu, itu salah satu cara yang paling sederhana. Tapi kadang-kadang kita sulit yang ngelakuinnya ya. Gitu. Terus kamu juga perlu perhatikan kondisi keran kamu nih. Keran di rumah kamu, di kosan kamu, di kamar mandi rumah kamu ya, itu gimana kondisinya, ada kebocoran gak? Kalau ada, buru-buru diganti. Begitu, karena kalau kebocoran gak segera diperbaiki ya, ini bisa bikin air jadi boros, teman pro 2. Terus bijak juga saat mencuci pakaian, teman pro 2. Terus jangan biarkan air mengalir saat mencuci piring, kayak misalnya tadi kayak cuci tangan tuh, saat kamu lagi nyabunin si piring kamu itu, si kerannya matiin dulu, teman pro 2. Gitu, intinya gunakan air secara bijak supaya di musim kemarau seperti ini kita tidak kekurangan air.

Teman Pro 2, saya itu gak pernah bosan-bosan untuk ngingetin kamu tidur yang cukup ya. Kenapa? Karena nih kebiasaan tidur waktu yang tidak menentu terbukti drastis meningkatkan resiko masalah kardiovaskular yang fatal, termasuk serangan jantung dan juga stroke ya. Ini dikatakan oleh Direktur Medis di Memorial Care Sleep Disorder Center di Long Beach Medical Center, Sarati Bhattacharya, yang bilang nih irama sirkadian manusia bekerja pada siklus yang diatur waktunya. Kalau misalnya tekanan tidur numpuk, terus diabaikan alias kamu begadang ya, maka periode tubuh kamu untuk pemulihan dan juga sinyal hormon akan terganggu, teman Pro 2 ya. Kamu gak perlu panik kalau cuma sekali-sekali terpaksa begadang ya, tapi para dokter menilai masalah ini sangat krusial kalau misalnya jadwal istirahat kamu selalu berubah-ubah. Gitu teman Pro 2, maka dari itu ya, daripada kamu mendapatkan dampak yang buruk dari pola tidur kamu yang gak baik, mendingan mulai diatur tuh waktu tidur kamu, kecuali yang dapat kerja shift malam ya. Kalau yang dapat kerja atau hanya aktivitas kayak sekolah, kuliah, dan lain-lain, diatur waktu tidurnya, cukupkan waktu tidur 6-8 jam sehari, supaya kamu tidak terkena dampak dari gangguan tidur, teman Pro 2.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

That was coming from Very Fans yang menjadi original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day with I Miss You Every Brand New Day, Taman Pro 2 ya. Saya punya informasi ini untuk kamu para gamers yang udah gak sabar nungguin GTA 6 dan juga Mario Kart World ya, yang harganya tuh luar biasa mahal, Taman Pro 2. Nah, karena si harga kedua game ini mahal banget ya, disebut-sebut nih, kedua game ini akan berpotensi mengubah standar harga game premium. Bukan kata saya, tapi kata sejumlah analis yang bilang kehadiran dua judul ini bisa mendorong lebih banyak pengembang menjual game baru dengan harga sekitar 1,4 juta rupiah. Kalau dirupiahkan, kalau dolar Amerika Serikat sekitar 80 dolaran, Taman Pro 2 ya. Padahal saat ini nih, rata-rata harga game baru berada di kisaran 40 dolar hingga 70 dolar Amerika Serikat. Sebelumnya nih, Nintendo mematok harga game Mario Kart World sebesar 80 dolar. Kemudian beberapa waktu lalu, Take-Two Interactive juga membuka sesi pemesanan awal atau pre-order GTA 6 dengan bandrol yang sama, Taman Pro 2 ya. Semakin jauh aja nih untuk kau menang mending mah nih untuk beli game ini. Mahal banget, Taman Pro 2. Di atas 1 juta, wow.

Delantis yang mengcover lagu miliknya Naif dengan Jangan Terlalu Posesif, Taman Pro 2, nganterin kita menuju jam 9 sebentar lagi ya. Dan memasuki satu jam terakhir saya nemenin kamu di Spada. Seperti biasa jam 9 kita bakal buka tema dan juga topik pembahasan. Temanya itu tentang moderasi beragama. Nah, topiknya apa Taman Pro 2? Tungguin aja nanti ya. Bakal saya bagi satu persatu ke kamu. Terus nanti juga kamu boleh gabung dengan topik kita, karena nanti saya akan kasih kamu pertanyaan terkait dengan topiknya. Gitu, teman Pro 2. Cuacanya mulai cerah walaupun tidak terlalu panas. Tapi saya nggak tahu nih kalau siangan dikit kayak gimana ya. Tapi dengan adanya matahari seperti ini matahari sehat nih. Berjemur deh, teman Pro 2, biar kamu tambah sehat. Ya sudah, kalau gitu saya temenin jemur-jemurnya ya dengan lagu-lagu enak lainnya, karena sebentar lagi nih di jam 9 ini saya mau puterin lagu terbarunya Edgy Taff dengan Tenang Saja. Ini hanya fase, teman Pro 2.

Jadi untuk kamu yang sedang mengalami kesulitan, teman Pro 2, sabar ya, tenang saja, ini hanya fase. Berserahlah sama Tuhan, yakinlah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mantap sekali ya. Selain lagu ini, sebentar lagi juga saya mau kasih lagunya Rizky Febian dengan Cuek, teman Pro 2.

Sebelum lagu cueknya saya puterin, teman pro 2 yang kira-kira terputar sekitar 4 menit lagi, saya mau kasih dulu deh lagu dari Luis Capaldi dengan Forget Me. So tetap di Spada dengan Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

Nah, teman Produ, kita masuk ke tema dan juga topik pembahasan kita ya. Dimana nih, pernah nggak sih kamu membeli sesuatu bukan karena benar-benar butuh, tapi karena sedang tren? Kalau pernah, kamu nggak sendirian. Saya juga suka kayak gitu, teman Produ ya. Cuman saya sih nggak sampai gini nih, misalnya ngelihat teman punya barang baru, kita pengen punya juga. Nggak sampai seperti itu ya. Tapi lebih ke melihat konten unboxing atau mungkin gaya hidup tertentu di media sosial. Kadang-kadang suka muncul tuh keinginan untuk mengikuti. Nah, anak muda memang hidup di zaman ketika berbagai pilihan konsumsi sangat mudah ditemukan ya. Mau makanan, pakaian, gadget, hiburan, semuanya tuh bisa didapat dengan cepat. Masalahnya nih, kapan sih kita tahu bahwa kebutuhan udah berubah menjadi keinginan yang berlebihan? Nah, disinilah moderasi beragama menjadi menarik untuk kita obrolin ya. Karena moderasi bukan cuma tentang hubungan dengan orang yang berbeda, tapi juga tentang bagaimana nih kita menjalani kehidupan secara seimbang dan tidak berlebihan. Gitu. Jadi saat ini kan tren bisa berubah sangat cepat ya. Sesuatu yang baru muncul hari ini bisa menjadi barang yang dianggap wajib dimiliki hanya karena banyak orang yang membicarakannya. Persoalannya bukan pada membeli barang atau menikmati sesuatu. Konsumsi merupakan bagian normal dari kehidupan kita. Yang perlu diperhatiin adalah ketika kita membeli sesuatu hanya demi mendapatkan pengakuan, atau mungkin mengikuti tekanan lingkungan, atau merasa harus memiliki sesuatu supaya dianggap tidak ketinggalan zaman. Disinilah moderasi beragama mengajarkan keseimbangan. Anak muda tetap boleh nih menikmati perkembangan zaman, tapi juga harus punya kemampuan untuk bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan, teman-teman.

Yuk kita bahas nih tentang tema dan juga topik hari ini, moderasi beragama ya, tentang hidup secukupnya bukan sekedarnya. Kadang ada anggapan kalau misalnya hidup sederhana itu berarti gak boleh ngikutin tren, atau mungkin gak boleh menggunakan teknologi terbaru atau menikmati hiburan. Bukan seperti itu ya. Hidup sederhana itu bukan berarti menolak kemajuan. Intinya adalah menggunakan sesuatu sesuai proporsional dan sesuai kemampuan kita. Nah, kita sebagai anak muda nih tetap bisa menggunakan smartphone terbaru. Bisa menikmati kuliner-kuliner yang sedang viral misalnya. Bisa jalan-jalan atau mungkin ngikutin tren fashion. Yang penting, keputusan ini nggak bikin kita mengabaikan kebutuhan yang lebih penting atau memaksakan diri hanya demi terlihat mengikuti gaya hidup tertentu. Nah, prinsip keseimbangan inilah yang membuat moderasi beragama relevan dalam kehidupan sehari-hari, teman produa. Jadi setiap barang yang kita beli, ini punya proses produksi, distribusi, penggunaan, dan akhirnya menjadi limbah. Maka dari itu nih, keputusan konsumsi juga punya dampak sosial dan lingkungan. Kita bisa mulai membangun kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Misalnya nih, beli barang karena emang kita butuh, karena emang kita perlu. Terus masih menggunakan barang selama masih layak. Dan memperbaiki barang daripada langsung menggantinya kalau misalnya ada yang rusak, dan menghindari pembelian impulsif. Jadi moderasi beragama bukan berarti melarang seseorang menikmati kehidupan, tapi ngajak kita mempertimbangkan dampak dari pilihan kita. Begitu, teman pro 2. Kalau menurut kamu nih, apa sih yang paling sering bikin anak muda membeli sesuatu yang sebenarnya tuh gak butuh-butuh amat gitu? Apakah itu tren, atau mungkin teman, media sosial, atau mungkin keinginan untuk terlihat keren? Nah, yuk bisa di-share

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Kita mulai bacain WhatsApp dari kamu yuk, nomor 2, terkait dengan pertanyaan saya nih. Menurut kamu apa sih yang paling sering bikin kita atau anak muda lah ya, membeli sesuatu yang sebenarnya gak terlalu dibutuhkan? Apakah karena tren, teman, media sosial, atau keinginan untuk kelihatan keren? Yuk kita bacain. Yang pertama ada Citra di Bogor Selatan yang bilang, kalau saya itu lebih karena teman. Kalau teman-teman punya barang atau fashion yang sedang tren, kadang aku jadi pengen ikut supaya gak ngerasa ketinggalan. Oke, terima kasih Citra ya. Ada juga Aldi di Bogor Tengah yang bilang, menurut saya media sosial paling berpengaruh Del. Kadang awalnya gak kepikiran beli, tapi setelah lihat kontennya berkali-kali jadi ngerasa butuh. Tuh, segitu hebatnya media sosial ya. Terima kasih ya Aldi ya. Ada juga Reza di Cibinong yang bilang, menurut saya yang paling penting kemampuan mengontrol diri. Mau ada tren apapun, kalau emang gak perlu ya gak harus dibeli. Good, bagus. Terima kasih banyak Reza ya. Terus terakhir ada Nabila di Dramaga yang bilang, sekarang saya lebih suka menabung dulu sebelum beli sesuatu Del. Kalau setelah beberapa waktu masih perlu, baru dipertimbangkan untuk beli. Oke, terima kasih banyak Nabila. Gitu teman pro 2 ya. Jadi pada intinya sih, menikmati kehidupan bukan yang sesuatu yang salah. Anak muda boleh punya impian, boleh beli barang yang disukain, nyoba sesuatu yang baru ya, traveling atau mungkin mengikuti perkembangan zaman. Tapi ada satu hal nih yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita yang mengendalikan barang, justru berubah menjadi kita yang dikendalikan oleh keinginan untuk terus memiliki ya. Nah, moderasi beragama mengajarkan kita untuk mencari titik tengah, bukan hidup berlebihan, tapi juga bukan berarti harus nolak kenikmatan hidup. Karena pada akhirnya, hidup yang baik itu bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa bijak kita menggunakan apa yang kita punya, teman pro 2.

Baiklah teman-teman dua, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita. Terima kasih banyak nih untuk kamu yang sudah mendengarkan saya dari tadi pagi. Mudah-mudahan kamu masuk surga teman-teman dua. Besok malam saya bakal balik lagi untuk nemenin kamu ya. Dan selamat menikmati hari Selasa kamu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sampai ketemu lagi. Deli Tambunan pamit. Dan saya tutup dengan lagu dari Ed Sheeran with Thinking Out Loud. Bye-bye. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Ada aku Idelnia yang bakal nemenin kamu di santai siang hari ini teman Pro 2. Pastinya juga aku bakal nemenin kamu sampai di jam 3 sore nanti gitu ya. Dan apapun aktivitas kamu di hari ini, semoga dilancarkan. Dan teman Pro 2, masuk ke jam 10. Itu artinya untuk kamu nih yang punya requestan lagu-lagu kesayangan kamu gitu ya, boleh banget kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222. Atau kamu juga bisa kasih tahu aku gitu ya lewat fitur live chat yang tersedia di RRI Digital, yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Dan untuk mengawali siang kita di hari ini gitu ya, supaya lebih semangat lagi gitu ya, semangatnya naik lagi, gak ngantuk-ngantuk gitu ya di jam 10 ini, aku puterin satu lagu dari Tiara Andini, ada Aduh Bola Mata. Enjoy teman Pro 2.

Kalian berdua sudah masuk nih ke WhatsApp-nya kita, requestan untuk di siang hari ini. Dan kita mulai nih requestan hari ini dari Kak Raka di Cibinong Bogor. Katanya, halo Kak Idel, selamat siang. Aku mau request lagunya Mahalini yang Sial nih buat nemenin suasana di siang ini. Lagunya relate banget Kak buat lagi yang berusaha move on gitu ya, tapi tiba-tiba keinget lagi. Semoga requestnya aku diputerin ya Kak, terima kasih katanya. Waduh, ini agak galau-galau sedikit ya di siang hari ini. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Mahalini yang Sial untuk Raka. Dan ada juga nih dari Dinda di Dramaga Bogor, katanya, halo Kak, aku mau request lagunya Hindia yang Secukupnya, katanya, untuk menemani siang yang kayaknya agak padat ini ya, katanya ya. Dan katanya sih untuk teman-teman yang lagi banyak pikiran gak apa-apa lah ya, kalau hari ini belum bisa baik-baik aja, istirahat sebentar dulu katanya, terus tarik nafas dan lanjut lagi, yang penting semangat. Waduh, oke deh, kalau gitu semangat ya untuk semua teman Pro 2 yang menjalani aktivitas di siang hari ini, apapun aktivitas kamu gitu ya. Kalau gitu nanti aku puterin Secukupnya dari Hindia setelah yang satu ini dia Sial dari Mahalini.

Teman-teman Bro 2, sudah ada lagi nih requestan yang masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Nisa di Ciomas Bogor. Katanya, halo Kak Idel, aku mau request lagunya Sal Priadi yang Gala Bunga Matahari. Katanya nih lagu yang satu ini emang punya suasana yang dalam banget ya, dan bikin hati terasa hangat. Dan semoga aja lagu ini bisa nemenin siapapun nih yang lagi merindukan seseorang, katanya. Oke deh kalau gitu, nanti aku puterin ya Gala Bunga Mataharinya untuk Nisa di Ciomas Bogor, dan pastinya juga untuk teman Pro 2 gitu ya. Dan ada juga nih Kak Reza di Bogor mau request lagunya Bruno Mars yang Count On Me. Katanya, selamat siang, aku Reza di Parung Bogor, mau request Count On Me dari Bruno Mars nih buat sahabat-sahabatku yang selalu ada gitu ya dalam keadaan apapun, katanya. Semoga persahabatannya tetap awet, katanya, sampai tua nanti. Amin gitu ya. Agar kalau gitu nanti Count On Me-nya akan aku puterin setelah Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi. Ini dia, enjoy teman.

si Fantoman Pro 2. Dan kita lanjutin lagi nih ke requestan yang udah masuk juga ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kasiska yang katanya minta diputerin lagunya Ariana Grande yang Head That I Made You Love Me. Katanya mau request lagu ini karena lagi sering banget nih aku dengerin belakangan ini katanya. Salam juga buat semua pendengar ya Pro 2, semoga siang hari ini tetap happy katanya. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Ariana Grande yang Head That I Made You Love Me. Dan ada juga nih request dari Kak Rehan di Bogor, katanya siang Kak Rehan dari Bogor katanya mau request lagunya Dracula buat nemenin aku siang hari ini yang lagi nugas katanya. Beatnya sih kayaknya bakalan cocok ya buat menemani sambil nugas katanya. Salam juga untuk semua teman Pro 2 yang sambil dengerin Pro 2 di siang hari ini. Oke deh, kalau gitu nanti Draculanya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Head That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Nggak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Bek asal Uruguay, Ronald Araujo, resmi memulai petualangan barunya bersama Liverpool pada musim 2026-2027. Pemain yang dipinjam dari Barcelona tersebut memilih mengenakan nomor punggung 33. Araujo menyebut nomor 33 memiliki makna khusus dan angka tersebut merupakan nomor yang digunakan saat menjalani debut profesional sekaligus berkaitan dengan keyakinan pribadinya. Sementara itu nomor 4 yang biasa dikenakan Araujo di Barcelona telah menjadi milik Virgil van Dijk di Liverpool. Dalam kesepakatan peminjaman, Liverpool memiliki opsi mempermanenkan Araujo dengan nilai 55 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Araujo mengaku antusias memulai perjalanan bersama The Reds dan siap menghadapi tantangan baru di Liga Primer Inggris.

Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Kelompok anjing pemberani Paw Patrol akan kembali hadir di layar lebar melalui film terbaru bertajuk Paw Patrol The Dino Movie. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 14 Agustus 2026. Dalam pertualangan terbarunya, Paw Patrol menghadapi misi penyelamatan yang melibatkan dinosaurus dan cerita dimulai ketika para anjing pemberani tersebut berada di tengah laut dan menyelamatkan sebuah keluarga dari kapal yang terbakar. Pertualangan kemudian berlanjut dengan misi yang menegangkan termasuk menyelamatkan seekor brontosaurus yang terjebak di jurang menghadapi kawanan dinosaurus hingga letusan gunung berapi. Film ini juga menghadirkan sejumlah pengisi suara ternama diantaranya Jennifer Hudson, Bill Nye, dan juga Paris Hilton. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

I Feel It Coming. Ya, ini salah satu lagu yang kayaknya cukup apa ya, membangkitkan semangat kita di siang hari ini ya teman perdua ya. Lalu teman perdua, kita lanjut lagi nih bacain request dari teman perdua yang udah masuk lagi ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada Kak Intan di Tanah Sareal. Katanya, siang Kak Idel, aku Intan dari Tanah Sareal, mau request lagunya Juicy Lucy yang Tak Terbaca. Tolong diputarin ya Kak, terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Juicy Lucy yang Tak Terbaca. Dan ada juga nih request dari Kak Kevin di Bogor, katanya mau request lagunya Stacy Ryan yang Fall in Love Alone katanya. Terima kasih Kak Idel katanya. Sama-sama, nanti aku puterin Fall in Love Alone-nya setelah yang satu ini dia Tak Terbaca dari Juicy Lucy.

Melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi.

Masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Dan masih juga nih bacain request yang masuk dari teman Pro 2. Dan udah ada request lagi nih yang masuk dari Kak Naphan. Katanya, halo Kak, selamat siang. Aku Naphan dari Tajur. Mau request lagu Treat You Better dari Shawn Mendes katanya. Oke deh, siap. Abis ini aku langsung puterin ya Treat You Better-nya Shawn Mendes. Dan ada juga nih dari Kak Ready katanya, halo Kak Idel yang baik. Ready dari Jakarta mau request lagu Biar Jadi Kenangan versi Raisa dan juga Ahmad Dhani katanya. Terima kasih untuk Kak Idel yang udah bacain request dan muterin lagunya. Jangan lupa makan siang, hehe katanya. Selamat menikmati lagunya, nanti aku akan putarkan. Dan juga jangan lupa maksi juga untuk kamu dan juga semua teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, nanti biar menjadi kenangannya akan aku putarkan setelah yang satu ini, Treat You Better dari Shawn Mendes. Enjoy teman Pro 2.

62, lanjut lagi nih bacain request dari Kak Fadli di Dramaga Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Fadli mau request lagunya Kak Hitna yang Titik Nadir untuk menemani di siang hari ini, lagi istirahat nih Kak katanya. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya Titik Nadir dari Kak Hitna. Dan ada juga nih dari Kak Fasya yang katanya mau diputerin lagunya Perunggu yang Aku Ada Untukmu katanya untuk siang hari ini. Terima kasih, semangat terus siarannya Kak Idel katanya. Oke deh, kalau gitu juga nanti akan aku puterin. Tapi teman Pro 2, aku juga mau info nih ke kamu gitu ya, kalau azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada siang hari ini akan berkumandang di pukul 12:02 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu nantinya juga aku akan puterin kamu nih lagu-lagu religi untuk menemani kamu di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, aku bakal balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian religinya selesai. Jadi stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita puterin Titik Nadir. Ini dia, enjoy teman Pro 2.

nggak sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

Masih di Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan masih ada aku Idal nih yang nemenin kamu di Santai Siang setelah tadi kita mengikuti ya dan juga mendengarkan rangkaian religi di siang hari ini. Dan ternyata juga masih ada yang request teman Pro 2 ke WhatsApp-nya kita untuk diputarkan lagu kesukaannya. Katanya ada Kak Safira yang minta diputerin lagunya Yahya yang Keep You Safe. Katanya tolong diputarkan gitu. Teman Pro 2. Oke, kalau gitu nanti lagunya Yahya aku puterin gitu ya untuk siang hari ini. Dan juga ada nih lagi requestan dari Kak Farah yang katanya minta diputerin lagunya Tila yang Chanel, katanya tolong diputarkan ya kan di siang hari ini. Terima kasih katanya. Oke deh kalau gitu nanti Chanelnya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Keep You Safe dari Yahya. Enjoy teman Pro 2.

Teman Pro 2, siang-siang gitu ya, panas-panas gini, kayaknya kalau minum es kopi tuh kayak seger banget gitu ya. Nah, ngomongin soal kopi nih ya, teman Pro 2 ya, katanya nih kopi Arabica Gayo-nya Indonesia masuk ke 5 besar jenis biji kopi terbaik di dunia versi tes Atlas. Nah, katanya pemeringkatan tes Atlas ini ya dihitung tuh berdasarkan gabungan review gitu ya, dan juga penilaian atau rating dari pengguna yang udah terverifikasi lah ya di seluruh dunia. Dan kopi Arabica nih masuk ke 5 besar di urutan kelima gitu ya, terbaik di dunia 2026. Dan di atasnya disusul ada Robusta Kongo, dan juga ada Jamaican Blue Mountain. Di posisi kedua ada Arabica Ethiopia, dan juga yang nomor satunya ada Cafe di Colombia. Dan hal penting lainnya nih kayaknya yang mungkin untuk kamu ketahui gitu ya, katanya kopi Arabica Gayo ini memang sudah memiliki sertifikat indikasi geografis gitu ya dari pemerintah Indonesia sejak tahun 2010, dan udah diakui juga nih sama negara-negara Uni Eropa gitu ya pada tahun 2023 lalu. Nah, sertifikat yang satu ini tuh diajuin oleh Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo atau MPKG untuk bisa melindungi keaslian dan juga ciri khas rasa kopi dari dataran tinggi Gayo. Wow, keren ya teman Pro 2 ya, lagi-lagi alamnya Indonesia gitu ya membanggakan Indonesia di kancah internasional.

Perdua Indonesia nih katanya resmi dipercaya jadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN 2026. Dan yang menariknya lagi katanya bakalan ada dua kota nih yang bakal jadi pusat pergelarannya gitu ya, yaitu di Jakarta dan juga Bandung, teman Perdua. Nah, katanya di Jakarta nih Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK bakalan jadi venue utamanya, dan dari Jawa Barat nih ada Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung. Nah, katanya pemerintah kita juga nih udah nyiapin sejumlah lapangan latihan gitu ya, dan juga fasilitas pendukung supaya gelarannya nanti bakalan bisa berjalan sesuai dengan standarnya FIFA. Dan yang gak kalah keren juga, katanya Indonesia nih jadi negara yang pertama yang menggelar FIFA ASEAN ini, teman Pro 2. Nah, kayaknya kita tinggal tunggu aja lah ya aksi timnas kita gitu ya, timnas Indonesia di kandang sendiri ya. Semoga juga bukan jadi tuan rumah aja gitu ya, tapi juga bisa ngasih prestasi terbaik ya di ajang yang satu ini.

92 buat kamu si para gamers nih, atau juga mungkin yang suka atau pecinta Mobile Legends, kayaknya bakalan harus siap-siap nih. Karena katanya Dewa United Esports udah ngumumin nih jadwalnya mereka buat bertanding lagi dan berlaga lagi di MLP ID Season 18. Di pekan pertamanya nih, katanya Dewa United langsung ketemu lawan yang kayaknya lumayan berat ya. Katanya nih mereka bakal menghadapi RR Kihoshi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus jam 5 sore nih teman Pro 2. Dan hari setelahnya gitu ya, atau besoknya Minggu tanggal 16-nya giliran tim Liquid ID yang katanya bakalan jadi lawannya Dewa United nih, mulai jam 2 siang pertandingannya. Dan gak cuma itu, katanya juga perjalanan mereka nih bakalan lanjut gitu ya untuk bisa menghadapi Bigetron, terus juga Alter Ego, Geekfam, dan juga Onyx nih teman Pro 2. Nah buat kamu mungkin yang kayaknya suka banget gitu ya dengan Mobile Legend ini gitu ya, catat jadwalnya dan jangan sampai kelewatan gitu. Siap-siap deh ya, ikut ngeramein MPLID Season 18.

0: yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Tuan Pro 2, sekarang nih anak-anak muda sekarang gitu ya, lagi berlomba-lomba untuk bisa menjalani hidup yang sehat gitu. Atau mungkin kamu juga kalau buka sosmed gitu ya, Instagram atau apapun itu, mungkin kamu sering ngeliat teman-teman kamu lagi rajin-rajinnya dan rutin-rutinnya olahraga gitu ya. Mungkin ada yang nge-gym, ada yang yoga, ada yang pilates dan lain sebagainya ya teman Prodo ya. Tapi mungkin untuk kamu juga yang kayaknya baru nih pengen nyoba gitu ya, kayak teman-teman yang lain pengen punya gaya hidup yang sehat juga, terus bingung kayak harus olahraga apa gitu ya. Nah, kamu tuh sebenarnya gak perlu bingung teman Prodo ya, cari yang sesuai dengan kemampuan kamu. Tapi ternyata teman Pro 2 ya, jalan kaki nih cuma 12 menit sehari aja juga itu udah bisa ngasih manfaat untuk tubuh kamu loh. Dan dikutip dari rri.co.id ya, jalan kaki rutin itu bisa bantu melancarkan sirkulasi darah gitu ya, dan juga bisa menjaga kesehatan jantung kita dan nurunin resiko penyakit kardiovaskular. Apalagi kalau kamu jalan kakinya bareng sama teman kamu gitu ya, gak cuma fisik tapi kesehatan otak kamu dan mood kamu juga bisa ikutan terjaga. Jadi ngobrol santai gitu ya sambil jalan ternyata bisa bantu kamu stress relief kamu gitu ya, mengurangi stres kamu dan juga mengurangi rasa kesepian kamu. Jadi gak cuma badannya aja yang gerak gitu ya, tapi pikiran kamu juga jadi ikut lebih fresh gitu ya. Dan kayaknya nih teman Pro 2 ya, daripada bingung-bingung lagi mulai dari mana, mulai kapan, kayaknya mulai deh hari ini mungkin ajak bestie kamu jalan kaki 12 menit gitu ya. Walaupun kayaknya waktunya gak banyak gitu ya, tapi bisa jadi investasi buat hidup kamu yang lebih sehat.

kamu nih ya punya mungkin keluhan-keluhan gitu ya seputar fasilitas umum yang kurang oke. Kayaknya tuh sayang banget gitu ya kalau cuma jadi bahan obrolan aja gitu ya. Makanya nih teman Pro 2 ya, kamu tuh bisa banget kirim langsung keluhan kamu dan juga pertanyaan kamu seputar mungkin fasilitas umum yang kurang oke atau pelayanan publik yang tidak sesuai sama harapan kamu di program Halo RRI. Dan program Halo RRI Pro 1 RRI Bogor ini bisa kamu keluarkan gitu ya semua keluhan kamu, aspirasi kamu, dan nantinya juga aspirasi kamu bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya ada solusinya teman Pro 2. Dan Halo RRI ini siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat gitu ya pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu juga bisa nih kirim lewat WhatsApp-nya di 081-5x4200 atau hubungi lewat telepon di 0251-8312450. Dan Pro 1 RRI Bogor bisa kamu dengarkan di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Jadi kalau kamu nunggu pelayanan publik yang kayaknya terasa lambat atau apapun yang bikin jengkel atau fasilitas umum yang kayaknya kurang bagus, jadi langsung aja teman Bro 2 dilaporin ke Halo RRI. Tunggu apa lagi kan ya?

fansnya Naruto gitu ya, ada kabar yang kayaknya cukup bikin kamu penasaran deh. Karena nih memang setelah sukses ya menggarap Spider-Man Brand New Day, katanya sutradara Destin Daniel Creighton siap masuk ke proyek besar berikutnya, yaitu live actionnya Naruto. Dan katanya filmnya satu ini ya dijadwalin tuh bakalan mulai syuting gitu ya pada awal tahun 2027 nanti. Dan kabarnya nih udah dikonfirmasi langsung oleh pihak Lionsgate. Dan yang pastinya bikin lebih menarik lagi adalah katanya Creighton nih gak cuma jadi sutradara aja gitu ya, tapi juga ikut terlibat nih dalam penulisan cerita filmnya sendiri. Nah, kalau sebelumnya memang ya Creighton nih juga dikenal lewat film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Nah, kalau kamu nih pertanyaannya sekarang gitu ya, bakalan sekeren apa kira-kira Naruto kalau dibawa ke dunia live action oleh Creighton? Nah, kalau kamu nih fansnya Naruto sejati gitu ya, wajib banget kayaknya kasih pendapat kamu. Atau kira-kira nih bakalan jadi masterpiece kah, atau malah bikin fans deg-degan gitu ya karena tidak sesuai dengan harapan?

Pro 2 yang mungkin ngikutin gitu ya story-nya atau dramanya keluarga Targaryen, ada kabar yang cukup menarik nih. Karena katanya House of the Dragon resmi menutup season 3-nya mereka ya lewat episode ke-8 yang tayang di HBO Max pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 kemarin. Nah, katanya episode final yang satu ini ya punya durasi sekitar 1 jam 15 menit dan mulai nyambung-nyambungin berbagai konflik gitu ya yang sebelumnya masih kayaknya bikin kamu penasaran. Tapi jangan senang dulu teman Pro 2, karena memang perebutan Iron Throne ya ternyata masih jauh dari kata selesai katanya. Konflik antara kubu Black dan juga Green katanya masih bakalan berlanjut untuk menuju babak akhir Dance of the Dragons. Nah, buat kamu mungkin yang udah gak sabar banget juga nungguin House of the Dragon yang bakal kembali lewat nih di season 4-nya pada tahun 2028, ini kayaknya juga sekaligus menjadi musim yang terakhir. The end of the near, but the fire is far from out, teman Pro 2. Jadi kalau kamu, gimana nih menurut kamu? Siapa kira-kira yang bakal bertahan sampai akhir nanti?

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Masih dari kawasan Pangrango 34 teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kamu tahu gak nih, ada info yang menarik untuk kamu kayaknya yang suka sekali Pokemon ya. Katanya nih ternyata Indonesia sekarang jadi salah satu komunitas Pokemon terbesar, sekaligus yang katanya juga nih pertumbuhannya tuh paling cepat ya di Asia. Dan buktinya nih di Master Ball League 2025-2026 yang diikuti lebih dari 1.500 trainer. Padahal sebelumnya jumlah pesertanya katanya bahkan belum pernah tembus sampai 1.000 orang. Dan katanya nih ya, Pokemon sekarang bukan cuma soal koleksi kartu aja teman Pro 2 ya, tapi juga ada trading card games, juga ada video game, ada Pokemon Champions, ada anime, bahkan sampai dengan merchandise yang kayaknya bikin berbagai generasi ini bisa ketemu ya di dalam satu komunitas. Dan gak heran juga nih kayaknya kalau The Pokemon Company ngelihat Indonesia ya sebagai salah satu pasar yang cukup menjanjikan lah ya di Asia. Bahkan Indonesia sendiri nih katanya termasuk negara pertama yang berhasil menggelar turnamen Pokemon TCG, sekaligus membuka jalan gitu ya buat trainer tanah air untuk menuju Pokemon World Championship. Wah keren ya teman Prodo ya, kayaknya ini dari cuman hobi dan jadinya bisa juga ikutan ajang yang kayaknya cukup menarik untuk dilihat gitu ya, dan juga ajang dunia teman Pro 2.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Buat sesuatu yang belum

Bro 2, Spider-Man nih kayaknya lagi happening banget ya akhir-akhir ini ya, Spider-Man Brand New Day. Nah, kalau kamu nih salah satu yang udah nonton filmnya atau belum nih teman Bro 2 ya. Tapi ini gak soal cuma Spider-Man-nya aja pastinya yang menarik di medsos nih teman Pro 2 ya. Lagi rame juga nih. Ada sosok perempuan bernama Aziza yang bikin kayaknya netizen salfok juga ya gara-gara aksi silat dan dance-nya yang keren banget. Nah, gak cuma jago silat dan dance nih, katanya Aziza juga emang disebut-sebut dipunya wajah mirip dengan Zendaya teman Pro 2 atau MJ-nya Spider-Man gitu ya. Dan yang makin heboh adalah katanya dia sempat bagiin aksinya gitu ya, bergaya ala Spider-Man gitu ya. Jadi dia kayak nempel di tembok gitu kakinya, dan kepalanya di bawah sama tangannya gitu, bergaya kayak Spider-Man. Dan netizen pun langsung pada bercanda ya, kayaknya ini Zendaya kalau jadi Spider-Woman kayak gini nih. Dan katanya Aziza sendiri juga ini merupakan atlet silat ya, sekaligus juga dancer asal Lombok. Dan yang kalau diomongin prestasinya juga agak kaleng-kaleng lah ya teman Brodo ya. Salah satunya nih dia pernah berhasil menjuarai juara World of Dance Indonesia Junior 2024 di Bali gitu ya. Dan selain itu juga katanya nih Aziza tuh cukup aktif ya bagiin konten dance di media sosialnya dia. Dan sebelumnya juga sempat viral nih soal cover dance lagu Deadpool dari NSINC gitu ya teman Pro 2. Gimana nih teman Pro 2, kalau kamu pernah ngelihat gak mungkin FYP gitu di TikTok kamu atau mungkin FYP juga di Reels Instagram kamu gitu ya. Nah, tapi teman Pro 2, info ini juga jadi info terakhir yang aku bisa sampaikan ke kamu di siang hari ini, di santai siang hari ini. Karena sebentar lagi mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore, itu artinya aku Idel harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan semoga informasi yang aku sampaikan ke kamu di siang hari ini bermanfaat untuk kamu gitu ya. Dan aku juga terima kasih untuk kamu yang udah berpartisipasi dalam request di hari ini gitu ya. Terima kasih udah request ke Pro 2 gitu ya. Dan kalau gitu aku Ida pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye bye teman Pro 2.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2FM RRI Bogor. Pro 2FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat seperti biasa. Tetap semangat lagi untuk menjalani aktivitas kamu hari ini ya. How's your day so far di hari Selasa 11 Agustus 2026? Aku balik lagi buat nemenin kamu di sore ceria seperti biasa sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Ada yang mungkin menjalani hari ini dengan sedikit merasa kurang semangat gitu. Karena ya itu dia, manusia boleh berencana, tapi apa yang terjadi kadang-kadang di luar kendali kita gitu, teman Pro 2 ya. Anyways, apapun situasinya, mudah-mudahan

2 menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti, pernah gak sih kamu penasaran atau minimal bertanya-tanya gitu ya? Sebenarnya kapan sih peringatan atau kebiasaan untuk merayakan hari ulang tahunnya Indonesia itu mulai kapan dilaksanakan dari mulai hari kemerdekaannya itu sendiri? Tepatnya setahun setelah proklamasi, Indonesia mulai memperingati kemerdekaan untuk pertama kalinya secara resmi teman Pro 2. Ini berlangsung of course di tanggal 17 Agustus di tahun 1946. Tepatnya dirayakan pertama kali itu di Gedung Agung Yogyakarta teman Pro 2. Saat itu Yogyakarta tuh menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia ya. Jadi masuk akal kalau perayaan perdananya ada di sana. Dan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta itu berlangsung di tanggal 4 Januarinya gitu. Gedung Agung kemudian digunakan sebagai istana negara dan tempat kediamannya Presiden Soekarno. Lokasi ini jadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan pemerintahan Republik Indonesia, termasuk juga ulang tahun yang pertama gitu. Peringatan tahun yang pertama Hari Kemerdekaan Republik Indonesia teman Pro 2. Jadi upacaranya tuh ada di Gedung Agung yang saat itu adalah istana negara, tempat kediamannya Presiden.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Ada sesuatu yang belum

Kamu teman Pro 2 karena war tiket untuk perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana tembus 336.000. Akhirnya pemerintah menambah lagi kursinya nih, kapasitasnya ditambah gitu ya, karena antusias warga masih tinggi banget. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kalau Istana Kepresidenan menambah kuota tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti di Istana Merdeka Jakarta. Dan penambahan kuota ini dilakukan karena yaitu antusias masyarakat yang tinggi, ada 336.000 yang daftar teman Pro 2. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang udah berpartisipasi dalam war tiketnya untuk dapetin undangan, katanya. Jadi karena kapasitas istana sangat terbatas, dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang disiapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka dan mencapai 336.000. Jadi dari 5.500 kapasitas yang tadinya diperuntukkan untuk masyarakat, ditambah lagi 3.400 kursi teman Pro 2 ya. Dan pemerintah ingin memprioritaskan tiket ini untuk masyarakat yang belum pernah mengikuti upacara hari ulang tahun Republik Indonesia di Istana Kepresidenan. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Udah pernah ikutan atau belum? Atau justru kamu ikutan war tiket yang sekarang?

Baik, kamu teman Pro 2, inilah Info Pro 2 pada sore hari ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Melati Putri. Gempa bumi bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah barat Kolombia pada hari Senin 10 Agustus 2026 dan menewaskan sedikitnya 111 orang. Gempa ini juga merusak sekitar 1.600 bangunan di berbagai wilayah dengan sedikitnya 61 bangunan dilaporkan runtuh sepenuhnya. Tim penyelamat dan warga terus mencari korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Menjadi salah satu kota yang mengalami kerusakan parah akibat gempa adalah Cali. Guncangan juga menghantam Pereira, Quibdó, dan Manizales, serta dirasakan hingga negara tetangga Ekuador dan Panama. Informasi lainnya, teman Pro 2, otoritas Tiongkok mengevakuasi lebih dari 1 juta orang akibat topan dolphin yang melanda wilayah timur negara ini. Shanghai menjadi salah satu wilayah yang terdampak dengan hujan deras dan gangguan transportasi. Menurut BBC News, hampir 1.000 penerbangan dibatalkan di Shanghai pada hari Senin dan otoritas Tiongkok menurunkan status dolphin menjadi badai tropis setelah sebelumnya mengeluarkan peringatan merah tingkat tertinggi. Ya teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Damo, that was coming from Ariana Grande, teman berdua, pertemanan berdua with Hater I Made You Love Me. Entah ini apa hanya pendengaran dan perasaan aku aja, tapi pas pertama kali denger lagu ini tuh aku langsung kebayang Taylor Swift masa. Kenapa ya, lagunya tuh kok kayak jadi mirip-mirip lagunya Taylor Swift, kalau menurut kamu gimana? Anyway, satu informasi buat kamu nih yang bikin bangga kali ini datang dari tim sepatu roda Indonesia yang menorehkan prestasi gemilang di ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championships 2026 di China, teman berdua. Dari tanggal 7 sampai 9 Agustus yang lalu, kontingen Indonesia tuh sukses bawa pulang 19 medali in total. Wow, ada 14 emas, 4 perak, dan 1 perunggu, teman berdua ya. Dan PB Porsche Rossi juga ikut mengapresiasi tentunya pencapaian ini dan mendorong lagi para atlet untuk terus mengejar prestasi serta mengharumkan nama Indonesia. Memang beberapa tahun terakhir ini mulai hits kembali gitu ya, sepatu roda, di mana-mana ada yang belajar sepatu roda, bersepatu roda kemana-mana, kompetisi di sana dan di sini. Ternyata mengharumkan nama bangsa juga nih ya, cabang sepatu roda olahraga yang satu ini nih. Dan kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari ini digelar di lintasan sepatu roda di Dehua County Teacher Training School Affiliated Primary School di China, teman pro 2. 19 medali bukan sedikit ya, apalagi medali emasnya dominan, 14 medali emas. Congratulations buat kamu sebagai perwakilan dari Indonesia.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Malika Mutuman Pro 2 dalam wawancaranya di Hair in the Clouds, Nona mengungkapkan kalau dari awal mereka tuh punya misi yang jelas ya, yaitu bawa Indonesia ke panggung mainstream karena mereka pengen memperkenalkan kekayaan Indonesia. Mulai dari ribuan pulau, budaya, makanan, bahasa, hingga talenta dan kreativitas anak bangsa lewat musik dan juga penampilan mereka. Dan pernyataannya kayaknya relevan dengan karya-karya yang sudah mereka launching dari singlenya, dari debutnya mereka gitu ya, sampai sekarang. Pasti ada elemen-elemen yang kita tuh sebagai orang Indonesia ngerasa relate banget gitu, ya gak sih? Pernyataan ini juga menimbulkan rasa bangga teman Pro 2 ya, dari netizen Indonesia. Nona dinilai bukan sekedar membawa nama Indonesia ke panggung global aja, tapi juga kayak udah jadi semacam ambasador yang memperkenalkan Indonesia dengan cara yang lebih dekat dan menyenangkan pada skala global. Kalau menurut kamu gimana?

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

0: Udah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

facts nih soal para pemerannya. Tiga generasi Spider-Man ternyata punya satu kesamaan di luar kostum superhero mereka, teman pro dua. Ternyata tiga-tiganya pernah mengalami chinlock. Tobey Maguire sama Kirsten Dunst, Andrew Garfield sama Emma Stone. Jadi di luar setelah syuting Spider-Man, mereka sempat dating gitu deh, teman pro dua. Dan yang terakhir, Tom Holland dengan Zendaya, mereka semua sama-sama menjalin hubungan setelah dipertemukan lewat film Spider-Man. Ternyata film yang satu ini mungkin memang jadi ajang mencari jodoh juga ya, teman pro dua ya. Tapi sayangnya dari ketiga pasangan itu cuman kisahnya Tom Holland sama Zendaya yang berujung manis ya sampai sekarang. Setelah hubungan mereka berkembang dari rekan main jadi pasangan di kehidupan nyata, keduanya sekarang dikabarkan bahkan sudah menikah. Tapi di antara ketiganya nih, teman pro dua, despite mereka ada yang jadi gitu ya, ada yang enggak, mana couple favorit kamu?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM teman terbaik, kamu teman Pro 2, kita semua punya kesempatan yang sama nih untuk bersuara, khususnya kalau misalnya kita nemu masalah di pelayanan publik atau punya pertanyaan tentang fasilitas umum, kita bisa ceritakan semuanya di Halo RRI teman Pro 2. Suara kamu, suara aku nggak akan berhenti di sini aja ya. Karena akan diteruskan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Jadi kita bisa mendapatkan jawabannya gitu ya, atas apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi dengerin terus teman Bro 2 Halo RRI yang siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor. Dan sampaikan keluh kesah kamu, curhatan kamu lewat WhatsApp ya ke 0815x4200, atau bisa juga lewat telepon di 0251831 2450.

Probolinggo, Jawa Timur masih belum berhasil dipadamkan sampai memasuki hari kelima ya. Luas area yang terdampak diperkirakan ini sudah mencapai sekitar 120 hektar Teman Pro 2 yang terbakar, dan lebih dari 100 personel gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD, TNI, Polri, dan relawan yang terus berupaya menjinakkan api di kawasan Pusung Jantur di Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura. Pemadaman dilakukan lewat jalur darat menggunakan gebyok, tangki water spray, hingga drone water spray. Walaupun 17 titik api sempat berhasil dipadamkan dengan bantuan drone, kobaran api kembali muncul di sejumlah lokasi karena memang lokasi di sini tuh anginnya kencang ya, dan kondisi cuaca juga mendukung penyebaran api. Mudah-mudahan ini juga menjadi badai yang segera berlalu ya Teman Pro 2, karena memang kawasan di Taman Nasional Bromo ini seringkali setiap kali apa ya musim kemarau panjang seperti ini tuh udah beberapa kali ya mengalami kebakaran hutan dan lahan gitu. Jadi mudah-mudahan aja bisa segera diatasi.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Selalu ada mentari baru di setiap pagi, selalu ada kesempatan baru di setiap hari.

Tahu belum? Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975.

pemerintah Kota Bandung memberikan sanksi yang tegas nih atas penebangan 10 pohon tanpa izin di Jalan Marta Dinata, tepatnya di depan 69 Padel. Jadi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan kalau tindakan menebang pohon sembarangan itu tidak sesuai dengan aturan perda yang berlaku gitu ya. Dan penebangan yang dilakukan oleh pekerja subkontraktor dalam proyek penataan taman dengan alasan pohon tersebut tuh ditebang karena dianggap menghalangi videotron di atas bangunan gitu. Farhan menegaskan kalau tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap aturan perlindungan ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Jadi didenda karena 10 pohon yang ditebang Teman Pro 2, dendanya 100 juta dan juga plus penyediaan 1000 bibit yang baru Teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 menjelang jam 7 malam. Saatnya Melati Putri harus pamit undur dari sore ceria edisi kali ini, Selasa 11 Agustus 2026. Kita ketemu lagi lain waktu Teman Pro 2 ya. Aku juga sekalian pamit dan mengantarkan kamu bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat kali ini seperti biasa dari jam 7 sampai jam 8. Nah, di situ bakalan ada jaga malam yang nemenin kamu masih sampai jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, dan lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau nggak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja rilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi depan nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: What's up,
0: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin.
1: Studio dingin.
0: Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak ini good enough gak ya, terus animo orang-orang tuh gimana, karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah bisa
0: paham ke track
1: gitu, kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja, cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya. Tapi malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua? Malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok, gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang ke kurasi ini tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya gitu. Sih benar-benar, karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, betul kan? Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang.
0: Beda jadi banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya?
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti ngonten terus tiap hari, apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session, terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya, orang
0: kan ada. Kayaknya kurang secara persentase kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah, berbeda banget gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman
1: yeah,
0: lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya. Yeah.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman produ yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau ngeplay lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home right, yang bakal ngeplay di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Hey yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah. Gitu kan. Ini yeah. Dari single perdana lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana so far? Maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu enggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu.
0: Yeah.
1: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti
1: promosinya
0: ya?
1: Promosinya, lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih gak ada sih.
0: Gak ada ya? Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya?
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya,
0: retro.
1: 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue gak mau kayak, kan sekarang banyak banget ya mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan rasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya benar, ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Art Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Malah
0: jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya apa mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya betul.
0: Menurut gua musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lu kayak aduh gua jadi malas dengerin liriknya gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gua enggak tahu ya mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lu tergantung tapi ini kebutuhan atau genre-nya. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus se-catchy mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya beda treatment
0: betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis
1: betul,
0: lah ya sebenarnya ya. Enggak wajib dia
1: dilakukan, diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin takkan ada nih karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya ini apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin loh sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue ingat sama lu gitu.
0: Iya sih, iya. Bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, yeah, malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Gitu. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia, oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak oh ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia, mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya kan? gitu loh
0: jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Ah itu dia.
0: Iya kan?
1: Betul, jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi ya. Bener kan? Bener-bener. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: misalkan, bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener.
1: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja enak, gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada. Music Life Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara okay. bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti, ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya, di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major, kayaknya

0: secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35% 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
1: Okay.
0: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
1: Okay.
0: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
1: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
0: Mau genre apapun.
1: Iya kayak,
0: gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
1: Bener sih, alien tuh orang. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce.
0: Ini apa yang kurang ya?
1: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
0: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce. Ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
1: Iya. Office hour ya?
0: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
1: wow.
0: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
1: Mungkin. Iya.
0: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
1: Wow.
0: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
1: Okay.
0: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
1: Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin gitu ya.
0: Tapi jelas nih, kita begini ya, kita begini, daripada instead of lu udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
1: Iya,
0: nggak semuanya tuh ke QC gitu.
1: Benar.
0: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
1: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
0: Disiplin
1: ya?
0: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya nggak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak okay. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu, kayak coba ya, lu cek ya data, buset jam 9
1: udah langsung dikasih jam 9 ya.
0: Gila
1: gitu. Wow, gitu. Itu cukup, maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya gitu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4, ini bener-bener jam kerja banget sih.
0: Asli, gila, bener-bener office hour,
1: bener, wow, seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini, berarti dari segi genre, segi musik, berarti semua lu yang milih gitu kan?
0: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu, jadinya tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira anaknya diapain ya gitu. Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earthman and Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, gitu-gitunya.
1: Iya.
0: Jadi tuh kayak ada Indonesia-nya, tapi di bridge-nya juga ada Shaka Khan-nya, ada Through the Fire-nya gitu. Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja. Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
1: Wow, berarti ketika lu bikin lagu ini berarti pakai gitar dulu atau
0: gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa, pakai HP gitu. Nggak tahu ya, kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa. kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
1: Iya, oh berarti apa ya bahasanya, kayak standar lu tuh kayak gitu berarti. Ya?
0: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
1: cukup, catchy gitu.
0: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Gitu. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu, kayak taranana papa taratara itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
1: Okay,
0: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
1: Oh, iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan.
0: Seringnya kayak gitu.
1: Sering musisi seperti itu ya. Benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
0: Kak Petra kan ini ya, apa namanya? Jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
1: Alias
0: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
1: Nah, itu dia.
0: Albumnya Perunggu.
1: Itu dia. Ya,
0: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
1: Benar.
0: Iya, jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
1: Oke.
0: Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tuker-tukeran data.
1: Mungkin
0: kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
1: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya.
0: Iya. Karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
1: Iya sih, tetap juga.
0: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
1: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Betul. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari minggu sore.
0: Spesifik minggu ya?
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini nanti lu coba deh hari ini.
0: Meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak aduh besok kerja, ada
0: besok ini. Benar.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: gue. Kuning sore ya, benar. Tapi kalau ngomongin soal Minggu benar juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah, lewat situ tuh kayak
0: udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh enggak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo olahraga,
1: kita makan bubur,
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru
1: ya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga ya, bisa juga. Olahraga ternyata juga teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow.
1: Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director ya.
1: Bener. Dapat banget shot-shot itu.
0: Iya, bener.
1: Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya, bener. Sekarang gitu bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Gitu. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Produ FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request yang banyak tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Kapan itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Tak Kanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Okay. Apa aja tunggu nanti lah.
1: Nanti tunggu ya.
0: Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa semoga, di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya underscore underscore.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik.
1: Akustik yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima kasih.
0: Ya. Tadi ya.
1: Yeah.
0: Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Yeah. Ini dari Fitro di Padang. Yeah. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Ya mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Okay, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main kesini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tentunya bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

Kita masuk informasi pertama, Tottenham Hotspur bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting menghadapi musim 2026-2027, Mickey van de Ven resmi menandatangani kontrak jangka panjang baru yang akan membuatnya bertahan di London Utara hingga 2031. Spurs mengumumkan kesepakatan tersebut terjadi di Selasa 11 Agustus 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Mickey sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs menilai pemain timnas Belanda ini memiliki andil yang besar untuk tim. Mickey mengaku senang dengan kepercayaan yang telah diberikan Tottenham kepadanya. Menurutnya ini merupakan salah satu momen istimewa di dalam hidupnya.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. LA Galaxy resmi mengontrak pemain senior Barcelona Sergio Roberto. Dia akan membela LA Galaxy hingga musim 2028. Roberto sebelumnya memperkuat Como selama 2 musim, meninggalkan Barcelona setelah mengabdi selama 18 tahun bersama klub Catalan. Roberto merupakan gelandang serba bisa Barcelona. Bersama Lionel Messi, dia mempersembahkan 25 trofi di berbagai kompetisi untuk Blaugrana. Setelah menjalani debut di usia 18 tahun, Roberto mencetak 19 gol dan 43 assist dalam 373 pertandingan. Roberto pernah mengenakan ban kapten di musim 2023-2024.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Prodo RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Prodo barengan Arda untuk malam hari ini. Dan seperti biasa jam 8 ke jam 9 kita selalu ada komunitas. Dan kebetulan kalau kemarin ada komunitas lari ya, sekarang ada teri teman-teman apa nih, Gen Z membaca. Jadi topiknya untuk malam hari ini itu adalah membaca sebagai ruang aman, suara Gen Z tentang kesehatan mental dan identitas. Jadi kita langsung aja mau kenalan sama mereka. Sebenarnya mereka ini komunitas apa? Jangan-jangan sebenarnya bukan komunitas, ini kegiatan terselubung. Halo guys.
1: Halo.
0: Oke. Tapi kalian ini memang benar komunitas atau bukan? Itu dulu pertama.
2: Benar dong, Kak.
0: Oh, benar.
2: Iya.
0: Tapi
2: bener.
0: Memang nama komunitasnya itu adalah Gen Z
2: membaca.
0: Gen Z membaca.
2: Betul.
0: Siapa yang pertama kali ide sih sebenarnya itu namanya itu?
2: Waduh. Aku.
0: Kamu, kenapa iya. Kamu? Emang enggak boleh kalau bukan Gen Z?
2: Kan aku Gen Z.
0: Ngomong sama Gen Z gini nih, saya kan milenial ya, pusing ya. Gitu. Jadi memang dari awal kamu ngumpulin temennya gimana berarti?
2: Jadi,
0: oh ini dari siapa dulu? Siapa dulu? Ada siapa aja?
2: Kita tuh sebenarnya berenam, tapi yang satu udah gak aktif.
0: Udah gak mau baca lagi ya?
2: Kayaknya sih gitu ya. Akhirnya kita berlima dulu gitu. Jadi sebenarnya pas itu tuh aku ngajak mereka kayaknya seru deh kalau misalnya kita buat komunitas baca gitu. Soalnya kan background kita juga yang gak suka baca gitu sebenarnya. Kurang suka baca gitu sebenarnya, Kak. Jadi kayaknya kalau misalnya kita buat komunitas baca yang emang kegiatannya itu lebih fun juga gitu. Yang kayak ngadainnya di kafe atau di taman, itu kayaknya lebih cocok dan lebih seru deh, gak boring gitu.
0: Oke, okay. Tapi sebelum kita lanjut nih, okay, saya pengen kenalan dulu satu-satu. Tadi
2: boleh.
0: Ada siapa?
2: Aku Fairuz Husna.
0: Dipanggil?
2: Fai.
0: Fai, gugil. Oke, okay, ada Fai. Terus kemudian siapa lagi?
3: Aku Fahrija, aku biasa dipanggil
0: Fah.
2: Mentang-mentang aku Fai jadi Fah.
0: Fah, okay. Fah ya. Fai, Fah. Apa dipanggil sama Ijal?
3: Ija.
0: Oh, Ija.
3: Ija.
0: Kenapa gak ada L-nya? Biasanya tuh orang kalau namanya Farizal, Arizal, itu Ijal manggilnya.
3: Iya. Beda, Mas.
0: Soalnya karena Gen Z
3: pasaran.
2: Karena Gen Z bener-bener.
0: Gen Z yang suka beda katanya. Oke, okay, kita lanjut. Kamu?
4: Halo guys, nama aku Muhammad Abdullah Firdaus, dipanggil Dila.
0: Muhammad
4: Abdillah Firdaus.
0: Abdillah, nah ini masih yang paling normal nih sebenarnya ya. Tapi yang gak normal adalah tadi dia di off air ya guys. Okay. Tadi dia ngomong dia mau jadi
4: caleg.
0: Saya kadang bingung nanggepinnya gimana gitu. Rusak. Yo, oke, okay, lanjut.
5: Oke, okay, okay, kenalin aku Aditya Al-Ghifari, boleh panggil Gifar.
0: Gifar.
5: Iya, Gifar.
0: Oke, okay, masih masuk juga. Jadi ada Fai, ada Ija.
3: Betul.
0: Gua harus hati-hati banget tuh ngomong nama lu Ija, bukan Ijal kan? Ija.
3: Ija.
0: Fai, Ija, Dila sama
5: Gifar.
0: Oke. Okay. Okay. Itu ya dari komunitas Gen Z membaca gitu. Kenapa baca yang ada di pikiran kamu ya? Berarti Fai ya, karena Fai yang menggagas ya. Kenapa baca Fai?
2: Karena kalau menurut aku kan ini juga tentang membaca buku ya, jadi kayak lebih intensnya aja di membaca aja sih, dan juga kayak lebih gampang aja gitu diingatnya sama anak-anak Gen Z. Kalau literasi tuh kayak bawaannya berat gitu.
0: Iya sih, dari bahasa aja udah beda ya.
2: Gitu.
0: Oke. Okay. Terus kamu waktu pertama kali tuh berlima ya, berenam?
2: Berenam.
0: Berenam. Sekarang sisa berlima. Berlima ada gak orang yang sini?
2: Ada.
0: Siapa aja?
2: Aku, Ija, Abdillah, Daryl,
0: dua
2: sama
0: lagi.
2: Caesa satu lagi gak ada.
0: Oke, okay. Berarti ini kalian semua berarti ibaratnya ininya lah ya, apa namanya,
3: inisiatornya
0: ya, gitu kan.
3: Ya.
0: Tapi kok mau sih diajak, kan muka lu bukan muka baca bro.
2: Emang ada muka-mukanya ya?
0: Ada.
3: Apa ada levelnya di
0: mukanya? Ada. Saya tidak suka membaca di situ di tulisannya. Enggak, tapi jangan menilai orang dari sampulnya kan.
3: Betul,
0: siapa
3: betul,
0: tahu
3: betul,
0: nih
3: betul.
0: Dia tiap hari baca sebulan satu buku kan.
3: Wah,
0: udah 10 tahun ya. Bro, kenapa bro? Kenapa mau waktu diajakin sama Fai? Karena dia cewek. Lu mau ya.
3: Kayaknya bisa jadi.
0: Aduh,
3: tuh.
0: Bahaya.
3: Bukan.
0: Jadi bukan.
3: Awalnya
0: okay.
3: Tuh emang keresahan dari kita berlima sih, Bang.
0: Okay.
3: Karena kan di kampus tuh minat literasinya agak kurang ya.
0: Yeah,
3: jadi
0: yeah.
3: Emang dari kita tuh kenapa kita membentuk suatu organisasi lah gitu.
0: Wadah gitu
3: lah
0: ya.
3: Ya betul.
5: Betul.
0: Wadah untuk baca.
3: Baca.
0: Gitu.
3: Ya.
0: Kalau lu Dil apa?
4: Kalau gua sih.
0: Kalau Dila apa?
4: dipaksa.
2: Kok jujur sih?
4: Kok jujur itu?
0: Nih kayaknya di sini rongga nih, rongga nih, rongga nih.
4: Setelah itu Bang kayak setelah masuk Genji tuh kayak sadar banget dan betul apa yang kata Pai, kita tuh kayak masuk Genji membaca tuh terbukalah pikiran tuh kayak
0: yeah.
4: Ya awalnya kan gua tadi enggak sering baca, tapi setelah kayak didorong-dorong sama teman-teman gua jadi kayak minat sama tertarik juga akan hal membaca ini
0: itu.
4: Gitu walaupun enggak yeah. sering ya.
0: Iya yeah, yeah. Ah bohong emang enggak baca.
4: Okay. Baca kok, baca kok.
0: Baca lah, karena kan ini sesuai dengan target lu kan.
4: Iya betul.
0: Nah, tuh mau jadi caleg tuh wawasan harus luas.
4: Iya ya, kan?
0: Betul. Gitu. Makanya baca, ini cocok lah. Oke, okay. Sekarang tadi ada Gifar.
5: Gifar, oke.
0: Okay. Ah, Gifar, apa Far?
5: Kalau aku sendiri sebetulnya aku tuh apa ya, ibaratkan adik kelas dari adik tingkat.
0: Oh kalian, yeah. Kamu yang paling muda.
2: Iya. Yeah.
0: Yang lain berarti kalian kan kuliah ya?
2: Iya. Yeah.
0: Semester?
2: 5.
0: Kamu nah, berarti 4.
5: Iya, mau next 3. Semester 3.
0: Oh, oke. Okay.
5: Iya, udah semester 2. Jadi aku tuh awalnya tuh kenal mereka tuh kayak lewat IG, kayak ngeliat tuh kayak ada wah, ini menarik nih. Terus aku kan waktu itu kayak kebetulan masuk kuliah dan aku tuh bingung kan kayak aku mau apa ya? Aku mau ngapain ya dan aku harus ngapain ya? Nah, kebetulan ketika bertemu mereka ini kayak ngelihat dari cara mereka berbicara dan berpikir gitu kan kayak wah ngebangun semangat aku gitu kan untuk mengikuti jejaknya, makanya ketika dikenalkan dengan komunitas ini aku sangat apa ya in, apa ya tertarik gitu dalam
0: tapi hati. kamu yeah? Satu kampus gak sih?
5: Satu kampus kebetulan, satu jurusan.
4: Satu jurusan.
0: Tapi yeah. Kalau misalnya di berarti tapi tahunya dari IG bukan dari, bukan dari kampus.
5: Sebenarnya dari omong ke omong juga ada karena udah pernah kenalan dari Bang Izo sama Bang Dery itu yang di sana.
0: Jadi taunya sebenarnya tapi dari awalnya dari IG, yeah. Terus kenalannya sama Bang Iza sama Bang Dery gitu.
5: Diajak. Terus setelah aku masuk, ya ternyata ngebantu banget sih. Aku jadi kayak apa ya, membuka pikiran aku gitu kan, yang tadinya aku berstigma bahwa membaca itu merupakan hal yang membosankan.
0: Betul.
5: Gitu. Iya. Karena di anak-anak Gen Z sekarang tuh rata-rata apa ya, mereka tuh sangat mungkin karena lingkungan juga ya, mereka tuh sangat menyukai dopamin yang secara instan gitu.
0: Betul.
5: Nah, sedangkan scroll kayak gitu kan didapatkan secara instan.
0: Nah, enak itu.
5: Iya, makanya kenapa kayak aku juga dulunya gitu sih kayak aduh, baca ya. Aduh, berat banget deh kayaknya. Iya, mungkin dari karena aku dipaksa kebiasaan itu, terus aku kayak memaksa aku pikiran aku untuk berimajinasi gitu. Kayak sekarang tuh
0: wah, tapi jadi imajinasi baik kan?
5: Iya dong.
0: Nah, ini klarifikasi kan kita on air.
5: Benar, benar.
0: Jadi harus benar nih semua ngomongnya.
5: Jangan sampai ambigu ya.
0: Jangan ambigu.
5: Benar, benar. Ya makanya aku di situ kayak ya mungkin tersentuh ya untuk semangat gitu ya membaca. Jadi ya menurut aku juga setelah aku menjalaninya membaca itu jadi lebih seru malah.
0: Kalau emang kalau Givar udah berapa lama?
5: Aku dari semester 1 kak ikut Gen Z.
0: Emang ini kalau apa namanya Gen Z membaca tuh udah dari berapa lama sih?
2: Kita udah 1 tahun.
0: Oh dari berarti 2025.
2: Betul.
0: 2025 atau 2024?
2: 2025.
0: 2025.
2: Bulan Maret.
0: Oh bulan Maret.
2: Iya.
0: Tapi ini terdaftar di kampus apa kalian tuh jaringan bawah gitu, bawah tanah gitu?
4: Bawah tanah.
0: Gerakan senyap, gak apa-apa sih,
4: iya,
0: kan toh apa namanya positif kan,
4: iya, betul.
5: positif.
0: Oke, okay. Iya. Terus selama 1 tahun berarti udah ada beberapa kegiatan kan yang dilakukan, betul, kan? Iya. Pasti kan, gitu ya.
4: Betul.
0: Kegiatannya tuh sebenarnya apa aja sih dari Gen Z membaca itu?
2: Oke. Okay. Kalau dari kegiatan rutinan kita itu biasanya kita ada reading session,
0: okay.
2: Itu sekitar 30-40 menit. Setelah itu kita ada sharing session antar teman-teman semua gitu, menceritakan bukunya masing-masing gitu.
0: Oke, okay, berarti itu setiap orang ada ininya nggak sih? Ada itunya ya? Apa kayak target bacanya gitu ada nggak sih?
2: Nggak ada sih.
0: Oh nggak ada.
2: Iya.
0: Dan nggak ada. Kasian dia kalau kagak ada. lu jangan nengok belakang lagi, lu maksud gua. Udah kena. Oke, tapi kalau reading session tuh gimana sih maksudnya reading sessionnya dari apa Gen Z membaca tuh yang seperti apa?
2: Kita nggak ada kriterianya gitu sih kalau mau bukunya buku apa gitu.
0: Bebas.
2: Iya, jadi bukunya genrenya bebas dan ya udah gitu aja sih.
0: Event komik itu boleh gak?
3: Boleh.
2: Boleh banget.
0: Terus abis itu sharing.
2: Iya. Yeah. Biasanya di sharing itu kita bakal ada diskusi-diskusi tuh terkait buku itu gitu. Itu sih yang emang esensinya jadi seru banget.
0: Oke. Kalau apa namanya? Fai.
2: Iya.
0: Kalau Fai sendiri preferensi bukunya apa sih?
2: Kalau aku lebih ke self improvement.
0: Gokil sini.
5: Kelihatan ya.
0: Self improvement ya, kelihatan. Boleh masuk.
5: Kalau ini masuk.
0: Nah, ngentar. Ini terakhir nih ya. Kita geser dulu. Jadi jangan sampai ke Ija dulu. Okay. Kita geser ke Dila dulu lah. Dil, sebagai nih orang yang punya cita-cita tinggi nih Dil ya. Jangan malu-maluin gua lu.
4: Iya, apa?
0: Tinggi nih preferensi buku lu apa?
4: Gue tuh sempat baca dan beli buku ini, Bang. Apa sih yang itu?
0: Apa melawan nafsu?
2: Oh. Jauh-jauh.
4: Benar, Bang. Kadang kan mau nyalek
0: melawan. Oh, ya benar.
4: Iya, Sultan Al-Fatih.
0: Sultan Al-Fatih. Ya, kenapa?
4: Menceritakan kepemimpinan dia.
2: Waduh. Lah emang udah banyak, masuk banget kan?
4: Udah belajar.
0: Gua suka nih.
4: Iya, banyak belajar dari buku itu cara menjadi pemimpin yang baik dan adil dan ya beradab lah.
0: Oke, makanya lu pilih itu buku.
4: Betul, Bang.
0: Dan itu adalah buku pertama dan terakhir yang lu beli.
4: Enggak juga.
5: Ada lagi. Berarti udah kelihatan ya, Bang ya?
0: Masih boleh lah karena masih sejalan kalau menurut gua. Oke, Givar dulu sekarang. Far, apa? Kalau lu pikirin bro kalau gua bilang mah bro. Pikirin. Yang keren, yang keren.
5: Lagi mikir ini.
0: Lagi mikir. Oke.
5: Kalau apa, Far? Sendiri karena gua suka berimajinasi ya, Bang. Gua lebih ke novel sih, Bang.
0: Oke, novel. Yeah. Lebih. Ten light gitu.
5: Biasanya baca buku Terelier.
0: Oh, Terelier. Yeah. Oke lah, bagus lah ya. Yeah. Masih oke lah.
3: Lanjut ke sini nih.
2: tebak aja deh Kak, kira-kira bukunya apa?
3: Tebak deh.
0: ini paling bagus nih komik ini kalau gua bilang gini. Ini paling bagus komik kalau gua mah. Paling
3: Wibu bagus bang,
0: nih.
3: Wibu.
0: Ini udah paling bagus nih. Ini topnya nih top komik, tapi kita enggak tahu makanya tadi kita tanya, Ja, kalau misalnya lu nih, Ja.
3: Oke. Okay.
0: Preferensi buku lu tuh apa, Ja?
3: Kalau gua itu baca buku sama kayak Pai sih, Bang. Self improvement. Iya.
2: Kok tahu sih?
0: Oke. Self improvement gitu. Iya,
3: gua baca buku yang berjudul tuh Psychology of Money.
0: Apa?
3: Psychology of Money.
0: Beh. Pak, coba cerita dikit. Ayo gua. Coba cerita dikit.
3: Jadi isi buku itu gimana caranya kita mengelola uang. Dari uang kecil dulu sebelum kita mempunyai uang besar.
0: Oke, ini baca nih. Oh, tadi gua enggak tes lu ya.
3: Iya.
0: Oke, tapi kalau misalnya dari sekian buku yang udah kalian baca gitu ya. Mungkin Fai dengan buku-buku yang sudah dibaca, Ija dengan buku-buku yang sudah dibaca, Dila juga sama, Givar juga sama. Kalau misalnya gua bilang ada enggak sih satu buku yang dalam tanda kutip itu jadi kayak turning point-nya kalian gitu? Atau paling enggak ini buku mau sih gua rekomendasiin ke orang karena menurut gua ini buku parah banget sih. Emang harus lu baca paling enggak seumur hidup sekali gitu.
2: Oke.
0: Okay. Kalau fine lu.
2: Kalau aku sih dari buku-buku yang udah aku baca ya, Kak. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Hah? Ada novel itu.
0: Yeah. Oh, novel ya?
2: Novel. Yeah, novel.
0: Why? Kenapa itu? Tapi judulnya menarik sih.
2: Karena di situ tuh menceritakannya kalau misalnya di dunia ini tuh nggak cuma kita yang menyedihkan.
0: Oke.
2: Jadi banyak orang yang punya kesedihan masing-masing, tapi dia tetap berjuang untuk menjalani hidupnya. Mm-hmm. Kenapa seporsi Mie Ayam Sebelum Mati? Karena dia itu satu orang yang ngerasa dia tuh paling menyedihkan banget dari kecil gitu kan, sampai dia dewasa. Dan dia mau mencoba bunuh diri gitu. Mm-hmm. Nah, kenapa mie ayam? Karena sebelum bunuh diri dia punya wishlist gitu dia.
0: Oke.
2: Salah satu wishlistnya itu makan mie ayam gitu. Okay. Jadi ternyata datang mie ayamnya, tukang mie ayamnya itu tutup dan di situ jadi banyak banget pelajaran yang dia dapat gitu. Dari dia jadi korban kayak apa ya? sampai masuk penjara gitu kak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi di setiap perjalanan itu tuh dia akhirnya menyimpulkan kalau ya di dunia ini tuh nggak cuma gue doang yang menyedihkan gitu.
0: Banyak juga orang lain yang juga sama gitu. Ya.
2: Tapi mereka lebih memilih untuk melanjutkan hidupnya gitu, bukan bunuh diri gitu, gitu sih.
0: Oke, okay, catat tuh teman berdua tuh ya, seporsi mie ayam sebelum mati. Kamu tahu ininya gak? Masih ingat gak siapa yang nulis itu? Atau karyanya siapa?
2: Sama kayak yang ini.
5: Yang mana?
2: Doa doa.
0: Nanti kita apa namanya inilah kita cari dulu ya.

0: Ah, gitu banyak ya. Banget kan.
1: Bumi dari Terelie, kalau Givar. Ya, oke, gitu. Sekarang Dil, apa Dil?
2: Kalau aku Laut Bercerita sih, Bang.
1: Apa?
2: Laut Bercerita.
1: Laut Bercerita. Betul. Bukan yang tadi itu, apa tadi yang pertama?
2: Sultan Muhammad Al-Fatih.
1: Sultan Muhammad Al-Fatih bukan? Ya,
2: bukan.
1: Bukan. Kenapa yang ini lebih lu rekomenin daripada buku yang tadi?
2: Karena kalau dari gua sendiri ya, Bang, setelah gua baca walaupun agak-agak paham sama tulisan-tulisannya, banyak apa ya kayak kosakata yang benar-benar gua enggak paham gitu. Okay. Cuman gua setelah gua baca kayak ini tuh mengisahkan tentang aktivis di Indonesia yang diasingkan. Dari mulai dia perjalanan hidupnya, terus sebagai dia jadi mahasiswanya, jadi aktivis, terus kisah cintanya juga, terus kehilangan sosok teman-temannya juga. Dan ya kenapa gua saranin, karena gua sebagai mahasiswa terdorong sih untuk menjadi.
1: Oke, itu jadi buku yang jadi turning point-nya lo gitu ya.
2: Gitu, Bang.
1: Oke, tadi apa judulnya?
2: Laut Bercerita.
1: Laut Bercerita. Terus tadi seporsi
3: mie ayam sebelum mati.
1: Mie ayam sebelum mati, Bumi dari Terelie. Oke, Ja, apa Ja?
4: Kalau dari gua sendiri tadi sih Mas, The Psychology of
1: Money. Itu oke banget tuh ya.
4: Oke banget, karena apalagi kan generasi kita Gen Z itu kan. Kita enggak tahu caranya gimana mengelola uang gitu.
1: Ya,
4: apalagi kan kita dari sejak sekarang bisa mengelola uang kecil terlebih dahulu. Gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan uang yang emang benar-benar gak habis-habis kali ya Mas ya, bisa
1: disebut. Amin.
4: Amin. Jadi kita udah bisa mengelola terlebih dahulu.
1: Gak panikan gitu lah ya.
4: Betul. Jadi kita tahu kemana uang ini harus dikeluarkan.
1: Oke. Apa tadi?
4: The Psychology of Money.
1: Psychology of Money. Betul. Karyanya
4: Morgan Housel.
1: Morgan Housel. Oke, okay. Tapi dari antara mungkin ya kalian gitu ya. Sekarang jumlah anggotanya ada berapa sih?
3: Kebetulan kita tuh udah ada regenerasinya, Kak.
1: Oh, udah.
3: Iya, nah regenerasinya itu di angkatannya Givar ini gitu.
1: Oh, angkatannya Givar.
0: Iya.
1: Yeah. Udah berapa sekarang? Udah banyak kah?
3: Kisaran berapa? 15 ya?
1: 15.
0: 20 ada.
1: 20 orang lah.
0: 20 orang lah.
1: Itu berarti kalau setiap misalnya baca bareng yuk gitu. Yeah. Gitu modelnya?
3: Iya. Yeah. Yeah. Jadi kita biasanya ada kegiatan rutinan gitu, Kak, di hari Minggu pagi.
1: Minggu pagi. Minggu pagi.
3: Iya. Yeah.
1: Tapi tidak maksudnya tidak hanya untuk ini untuk umum apa untuk kalian-kalian aja?
3: Untuk umum, umum betul. Ya.
1: Umum.
0: Iya, siapapun boleh ikut
1: sih. Siapapun boleh ikut gitu. Yeah. Kegiatan rutinnya di Minggu pagi.
0: Minggu pagi.
3: Tempatnya?
1: Tempatnya?
3: Tempatnya itu kita fleksibel sih, kadang bisa di Taman Sempur, di coffee shop juga gitu.
1: Pokoknya infonya mah nanti pasti kalau misalnya kayak misalnya gua gitu ya, mau gabung gitu. Gua gabung dong. Masuk ke grup WhatsApp atau gitu-gitu ya. Nanti untuk beberapa acara yang bakal diselenggarain nanti dikasih tahu di grup gitu ya. Betul.
0: Tapi kalau tidak lewat grup juga ada IG-nya.
1: Nah, ada IG-nya nanti ya.
0: Okay.
1: Apa namanya? Apa?
2: Genji membaca.
1: Bukan.
0: Apa follow apa?
1: Gua maksud gua pengen ini apa namanya? Jualan kek, jualan medsos lu apa?
3: Gitu.
1: Genji membaca. Bikin pusing-pusing nih. Oke, gitu. Nanti kita lanjutin lagi itu ngobrol dua ya untuk ngobrol-ngobrol barengan sama Genji membaca. Masih ada Fai, terus kemudian Ija sama Givar dan juga sama Dila. Tapi sebelum itu mungkin ada beberapa lagu dulu kita puterin untuk kamu. So enjoy sama lagunya.
5: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Oke, kita balik lagi teman Pro 2, masih barengan sama Gen Z membaca. Tadi ngobrol-ngobrol tentang buku-buku rekomendasi dari mereka. Terus kemudian bahas sedikit soal Gen Z membaca tuh apa sih sebenarnya gitu kan. Tadi udah semua informasinya dapat. Terus mungkin kita bakal bahas, karena tema kita di malam hari ini itu adalah membaca sebagai ruang aman, suara Gen Z tentang kesehatan mental dan identitas. Jadi mungkin kita tanyain deh perspektifnya mereka memandang generasi Z sekarang, sebagai generasi Z juga tentunya, itu kira-kira apa sih, khususnya kalau misalnya kita kaitin atau kita korelasikan dengan membaca itu tadi. Mungkin siapa yang mau duluan, bebas, sok mangga. Ja. Enak banget. Lu kalau lu duduk sini nih, lu bisa tembak-tembak gitu, guys.
1: Iya sih.
2: Iya benar-benar.
0: Apa aja? Kalau menurut lu gimana sih sekarang, kalau menurut perspektif lu aja sih sebenarnya, itu seperti apa?
3: Melihat generasi Z dikaitkan dengan membaca ya, Mas ya.
0: Oke. Okay.
3: Karena kan generasi Z ini kan dia nggak mau dipaksa kan,
0: betul.
3: Tipikalnya. Karena betul. Kenapa kita ngebentuk suatu wadah yang namanya Gen Z membaca ini? Karena Gen Z itu kan diidentikan dengan yang tadi itu, nggak mau terpaksa. Karena kan kita di kita juga bukan setiap orang yang mau ikut tuh membaca, Mas.
0: Oh enggak ya?
3: Enggak. Ada juga yang emang mendengarkan terlebih dahulu agar mereka terbiasa. Dengan terbiasa itu,
0: siapa tahu siapa minat tahu, bacanya betul, muncul ya, gitu.
3: Bacanya muncul. Jadi yang ikut Gen Z membaca tuh yang emang suka baca buku doang, enggak. Jadi yang emang enggak ada keterpaksaan lah.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya menurut lu, Dil, apa tantangan yang paling besar sekarang tuh apa sih yang dihadapi sama para Gen Z ya, dalam menemukan dan juga mempertahankan misalnya kayak apa identitas diri mereka lah gitu.
4: Iya. Kurang ini aja kali ya, mereka tuh kayak kemauan dan kesadaran diri mereka masing-masing mungkin ya, Bang. Kayak mungkin kalau dari gua sendiri, minat bacanya tuh emang agak kurang. Cuman gua lebih happy kayak ngedengerin mereka sharing-sharing gitu. Jadi walaupun kita gak baca, tapi kita tetap gitu dapat insight-nya, terus kayak juga dapat pengalamannya, terus dapat juga keseruannya gitu. Betul. Ya mungkin kalau yang tadi apa Abang bilang, mungkin kayak tadi apa
2: kurang fokus kayaknya.
0: Apa tantangannya kan berarti di sini semuanya rata lah ya. Sebenarnya bukan cuma Gen Z sih. Karena kalau menurut survei itu memang minat bacanya orang Indonesia itu sangat rendah, Jadi gimana caranya supaya minat baca itu tumbuh, sedangkan Gen Z sendiri kan memang tidak bisa dipaksa karena memang mereka seperti itu gitu ya. Nah, kalau di Gen Z membaca, mungkin caranya itu sebenarnya bagus juga sih. Saya juga baru kepikiran, ternyata benar ya, dengerin orang ngobrol kayak di spoiler, ya kan, siapa tahu jadi menarik gitu kan. Modelnya gitu kan. Oke, itu kegiatan-kegiatan yang kayak gitu tuh setiap minggu dilakukan atau enggak sih kalau di Gen Z membaca?
1: Iya, kita di setiap minggu sih, Kak.
0: Setiap minggu?
1: Iya, rutin.
0: Berarti kalau misalnya nih ya, misalnya aku gabung gitu, terus kemudian enggak ada nih yang bisa aku share gitu, itu enggak apa-apa juga berarti?
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa banget dong.
0: Oh, enggak apa-apa banget ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Pasti ada aja yang udah baca buku baru gitu.
1: Betul.
0: Ya.
4: Mau nyari cewek juga boleh, Bang. Waduh.
0: Udah bawa lagi. Tapi kalau misalnya sekarang tuh kan zaman udah apa namanya? Udah bergeser lah ya. Era media sosial dan lain sebagainya itu sekarang menguasai banget gitu. Kalau menurut kamu nih, kamu sendirilah, kamu pribadi gitu ya. Memang lebih enak baca apa lebih enak nyekrol? Ya boleh, bebas, ayo.
1: Jujur.
4: Scroll sih, Bang. Jujur.
0: Benar. Scroll, ya kan?
4: Soalnya gue beli buku kayak baca satu halaman, tiga halaman, udah kacelep gitu.
0: Iya, hilang. Kalau scroll tuh bisa 1-2 jam gitu kan. Tapi paling tidak gimana caranya tetap ada gitu kan, nabung bacanya lah gitu, gitu ya. Kalau Giver lebih enak baca lebih enak scroll?
2: Kalau jujur, karena aku mungkin Gen Z dan lingkungan aku seperti itu ya, scroll juga. Karena aku pernah baca, Bang, kayak ternyata kenapa Gen Z gitu malas, apa ya, rata-rata malas membaca karena stigma mereka itu menganggap baca ini merupakan hal yang rumit, sedangkan kita setiap harinya oleh media sosial itu diberikan oleh hal-hal yang secara instan gitu. Tuh. Dalam yeah. baik dalam dalam suara, dalam yeah, gambar, yeah. visual. Hmm. Sedangkan dalam membaca kita harus membaca dulu, Bang. Mm-hmm. Jadi kita berpikir dulu tuh berimajinasi mm-hmm. dulu baru kita dapat visualnya, mm-hmm. baru kita dapat pesannya. Sedangkan scroll enaknya
0: langsung.
2: Itu langsung.
0: Langsung aja. Iya, langsung. Padahal sebenarnya kalau kita kulik-kulik lagi, mm-hmm. kalau kita baca anggaplah novel lah. Kamu yeah. yang suka baca buku gitu, betul. Kamu kan novel lah sukanya yeah. ya. Padahal itu ada apa theater of mind-nya sendiri loh. Kita bener, baca, kita iya, yang ngebayangin
2: bener, gitu. Benar-benar. Kan, itu seru di situ.
0: Itu padahal kalau udah dapat enaknya di situ ya.
2: Betul iya, Bang.
0: Iya. Kalau kalau menurut Fau sendiri gimana? Fai. Siapa?
1: Fai kan? Fai.
0: Fai gimana Fai?
1: Karena dari background aku juga kurang suka baca buku, pasti tetap
0: lebih
1: scroll.
0: Enak scroll ya.
1: Iya. Iya.
0: Terus kenapa kamu apa namanya? Kepikiran untuk kayaknya jangan scroll terus deh, kayaknya emang harus baca deh gitu.
1: Iya, karena banyak juga kak di lingkup kuliahan mm-hmm. di kelas gitu terutama, itu tuh banyak banget teman-teman yang wawasan mereka tuh jauh banget, jauh lebih hebat dari aku gitu. Mm-hmm. Dan dosen pun juga apa ngasih saran juga mm-hmm. gitu kan, dengan cara mereka berdialog gitu kan. Terus ternyata aku tanya-tanya gitu kan, kok lu bisa tahu sih ini okay. kayak gini gitu. Mm-mm. Ya karena gue baca gitu.
0: Okay.
1: Nah dari situ kayak, oh kayaknya emang harus deh gue baca gitu.
0: Okay.
1: Karena gue tuh juga pengen deh kayak mereka okay. gitu. Gitu sih.
0: Oke. Okay. Kalau jawab aja, scroll, baca, baca sih Bang kalau gue gitu
1: tuh enggak.
3: Dia keren sendiri ya.
1: Okay. Iya lagi.
3: Sebenarnya kalau dibilang kalau jujur sih ya, kita emang nyaman dan scroll sih.
0: Yeah. Emang nyaman. Gua pikir lu pengen sedikit berbeda.
1: Iya gitu ya.
3: Tapi ya benar apa tadi kata Pai sih, karena emang dari lingkungan kampus juga kan banyak teman-teman tuh yang lebih tahu duluan Bang. Mm-hmm. Dan situ tuh aku sendiri tuh nanya ke orang tersebut. Mm-hmm. Dan aku tanya tuh dia jawab dengan cara membaca buku.
0: Dengan cara baca buku,
3: iya.
0: betul sih. Betul. Itu kayak tabungan sebenarnya.
1: Iya
2: benar-benar.
0: Gitu. Kalau menurut kalian deh, sebenarnya membaca bisa gak sih jadi tempat pelarian? Tempat pelarian. Untuk pelarian. Mendapatkan rasa aman lah paling gak, gitu. Misalnya kayak punya masalah baca gitu, bisa gak?
1: Justru kayaknya dapetin solusinya tuh dari membaca ya gak sih?
2: Iya, nyari solusinya bener, bisa.
1: Iya, nyari solusinya justru bisa kak.
3: Nyari solusinya
0: bisa ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau langsung itu pelarian enggak ya?
1: Enggak dong.
2: Susah itu kayaknya.
0: Susah ya kayaknya.
1: Biasanya nangis sambil hujan-hujanan itu.
0: Oke deh, kalau gitu mungkin terakhir ya. Promosi deh, kalau mau gabung gimana, apa aja syaratnya, terus kemudian mau cari tahu tentang apa Gen Z membaca itu dari mana gitu kan, nggak mungkin kan kalau misalnya yang kalau yang bukan di kampus yang sama kan di Juanda gitu kan nggak tahu gitu kan.
2: Bener, nah,
0: betul, kira-kira betul. Apa coba ayo.
2: Nah mungkin kalau bagi teman-teman nih yang minat untuk masuk ke komunitas Gen Z membaca itu bisa search aja di IG, itu ada namanya Gen Z membaca. Gen Z dan membaca gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya nah untuk syarat-syaratnya gak ada kok, teman-teman cuma yang mau berkembang dan mau mendengarkan.
0: Oke. Okay.
2: Yeah.
0: Di IG, nama IG-nya apa?
1: Genzi membaca.
0: Genzi membaca aja.
1: Iya.
0: Pasti ada tuh ya.
1: Ada.
0: Oke. Okay. Nanti kalau misalnya udah masuk, baru kalau untuk kegiatan-kegiatannya yeah. dikasih tahu lewat
3: WhatsApp.
2: Nah, WhatsApp-nya ada tertera di bio-nya.
0: Ada tertera di
2: bio-nya.
0: Apal nggak? Apal nggak? Nggak apal kan? Gue udah tahu. Oke, okay, kalau gitu satu hal yang mau kamu sampaikan untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin iya. kita sekarang gitu ya, ataupun untuk yang di luar sana yang dalam tanda kutip mungkin belum punya minat baca seperti paling tidak yang udah kamu mulai gitu ya, udah pada kalian mulai, itu kira-kira apa? Satu-satu ya dari Dil, lo.
4: Gue udah nyiapin pantun lagi.
0: Goks, kasih pantun. Kita makan, cakep ya, kita cakep okay,
1: okay. Ya. Oh, iya.
4: Makan seblak pakai kerupuk.
0: Cakep.
4: Minumnya es kelapa muda.
0: Cakep.
4: Daripada scroll sampai ngantuk, mending baca tambah ilmu di Genji membaca.
0: Oke, boleh. Boleh, gue terima yang itu. Gak usah kasih pesan-pesan harapan apa itu, gak usah. Gue terima itu. Salah lo, lo salah, lo harusnya duluan lo.
4: Keduluan ya.
2: Keduluan.
4: Keduluan ini, keduluan.
0: Oke. Ja apa aja, kalau lo sendiri apa yang mau lo sampein untuk teman-teman di luar sana yang mungkin dalam tanda kutip sampai dengan sekarang belum punya minat baca, bagaimana nih?
3: Kalau dari gue sendiri mungkin gak apa-apa gitu ya, belum punya minat baca, tetapi setidaknya kita harus punya rasa ingin tahu terlebih dahulu.
0: Oke, siap.
3: Jadi gak apa-apa gitu, kalian sibuk dengan kegiatan kalian masing-masing, dengan menghabiskan waktu scroll sosmed, tapi setidaknya sisihkan waktu untuk membaca.
0: Biar sedikit, yang penting ada.
3: Betul, ya, biar betul. Sedikit tapi ada ilmunya.
0: Oke, siap. Kalau Far, gimana Far?
2: Oh, kalau gue sendiri mungkin pesannya ya untuk teman-teman yang pengen membaca gitu, ya banyak-banyak renungin sih. Kayak mencoba untuk sadar gitu akan apa ya, sosmed itu apa ya, scroll itu scroll maksudnya apa ya, sesuatu kegiatan yang mungkin sekarang menurut aku ya setelah aku sadar itu membuang-buang waktu sih. Nah makanya aku dari kesadaran itu ya berangkat untuk membaca, melakukan kegiatan-kegiatan hal yang positif itu tadi.
0: Ya, sadari kalau misalnya
2: hal itu salah.
0: Membaca itu adalah satu hal yang dalam tanda kutip positif, betul, gitu. Ya. Kalau positif, kenapa nggak dilakuin, nah, gitu ya?
2: Itu betul.
0: Oke, kalau misalnya Faye sendiri, apa yang mau disampaikan?
1: Kalau aku kurang lebih sama sih kayak Givar. Untuk teman-teman bisa coba direnungkan lagi karena membaca buku itu juga sama sekali tidak merugikan. Justru kita menemukan banyak jawaban.
0: Oke. Kita menemukan banyak jawaban. Ada satu kalimat favorit gak yang kamu punya?
1: Lupa deh, lupa.
0: Lupa ya. Oke lah, teman Pro 2. Itu dia tadi kita ngobrol-ngobrol sebentar, gak kerasa tiba-tiba udah jam 9 di malam hari ini barengan sama komunitas Gen Z ya, membaca. Mungkin next time atau besok itu ada komunitas-komunitas lainnya yang bakal kita undang ke studio. Tapi yang jelas kita berterima kasih kepada mereka yang sudah menyiapkan, apa namanya, menyempatkan waktunya untuk hadir di studio kali ini. Kalau gitu nanti kita lanjut lagi dengan program acara kita yang lain. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Brodo RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Brodo berkirim pesan lewat WhatsApp. Ini bukan lagi sekedar cara untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, ataupun dengan rekan-rekan ya. Di Indonesia, chatting dengan akun WhatsApp, WhatsApp bisnis ya, ini juga sudah mendarah daging alias jadi kebiasaan sehari-hari. Dan ini terlihat dari riset yang paling baru dipaparkan sama Meta di acara WhatsApp Business Summit gitu, Indonesia 2026 di Jakarta hari Selasa kemarin. Hari Selasa hari ini malah. Jadi menurut riset business messaging usage yang dilakukan firma Kantar, itu ada sebanyak 71% orang dewasa pengguna internet yang disurvei di Indonesia mengaku berkirim pesan dengan akun WA bisnis setiap hari. Nah, akun bisnis ini mencakup berbagai skala layanan, mulai dari toko online, layanan pelanggan, ataupun brand sampai dengan penyedia jasa lokal. Teman Bro 2, angka 71% itu artinya 7 dari 10 orang dewasa itu pengguna internet di Indonesia itu berkirim chat WA dengan bisnis setiap harinya, bukan setiap minggu tapi setiap hari. Teman Bro 2, angka ini juga terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2024 persentasenya masih di 60%, kemudian naik jadi 66 di tahun 2025 dan kembali meningkat menjadi 71% di tahun 2026. Nah, secara global Meta sendiri mencatat ada sekitar 1 miliar percakapan antara pengguna dan bisnis setiap harinya melalui platform milik perusahaan yang didirikan sama Mark Zuckerberg ini, teman Bro 2. Apakah kamu salah satu orang yang ada di 70% itu?

0: Oke, kita lanjutin lagi nih tema Pro 2 ya. Ada informasi terbaru lagi di mana YouTube katanya resmi memperketat syarat monetisasi untuk kreator baru yang mau memperoleh penghasilan dari iklan melalui program partner YouTube Partner Program gitu. Mulai 1 Februari 2027, kreator baru itu harus punya 1000 subscriber dan juga memenuhi salah satu dari dua syarat baru, yaitu adalah 8000 jam tayang dan dalam 12 bulan terakhir atau 20 juta view YouTube Short dalam 90 hari terakhir. Dan ketentuan ini menggandakan persyaratan yang berlaku sekarang gitu. Kalau sekarang kan cukup 1000 terus kemudian ditambah dengan 4000 jam tayang ya dalam setahun ataupun 10 juta view short dalam 90 hari untuk bisa mendaftar ke YPP. Tapi perubahan ini itu hanya berlaku untuk kreator baru yang akan mendaftar ke YouTube Partner Program gitu. Kreator yang udah tergabung dalam program monetisasi yang enggak akan kehilangan status mereka akibat perubahan syarat ini gitu teman berdua. Dan selain menaikkan syarat masuk gitu ya, YouTube juga memperkenalkan ketentuan baru supaya kreatornya itu tetap bisa memperoleh pendapatan dari iklan dan juga langganan. Jadi untuk mempertahankan status monetisasi, kreator perlu memenuhi salah satu dari tiga syarat, yaitu adalah memperoleh 1000 jam tayang dalam setahun, terus kemudian 1 juta view short dalam 90 hari, ataupun mengunggah 2 video panjang maupun 5 short setiap 90 hari. Teman berdua, kreator juga harus menyetujui ketentuan baru YPP yang paling lambat itu di 31 Januari 2027. Intinya YouTube itu berpesan supaya kreator itu harus konsisten, teman berdua. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.
1: Teman terbaik kamu,

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RR Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini ada satu pengembang asal Tangerang, Game Changer Studio, yang ngerilis salah satu game terbaru mereka. Judulnya itu 1998 The Toll Keeper Story untuk platform PlayStation 5 atau PS5. Sebelumnya gamenya hanya tersedia di PC. Ini ada di Steam sama di Epic Game Store di Oktober 2025 kemarin. Nah, game director dari Game Changer Studio, Riris Marpaung ya, itu bilang bahwa ini game berkisah tentang seorang ibu hamil yang berusaha bertahan hidup nih di tengah situasi yang semakin kacau. Nah, pemain itu akan berperan sebagai Dewi. Jadi Dewi ini adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai penjaga pintu tol di negara fiktif, namanya Asia Tenggara. Fiktif Asia Tenggara yang namanya Janapa gitu. Nah, game ini terinspirasi dari krisis 1998 ya. 1998 di Indonesia, mencoba melihat tragedi tersebut dari sudut pandang masyarakat biasa, teman Pro 2 gitu. Dan mekanisme bermainnya atau gameplaynya itu terinspirasi dari game indie populer rilisan tahun 2013, kalau kamu tahu namanya Papers, Please ya, teman Pro 2 ya. Jadi dalam permainan nanti kita itu bertugas memeriksa kendaraan dan juga dokumen yang melintas di pintu tol. Tapi situasi di luar gardu akan semakin kacau nih. Jadi pekerjaannya Dewi itu berubah menjadi dilema moral gitu. Di sini kita itu nantinya akan menentukan nih, apakah akan mengikuti aturan ataupun membantu warga yang berada dalam kondisi sulit. Nah, setiap keputusan nantinya akan mempengaruhi storyline-nya gitu, dan juga si nasib si Dewi, teman berdua. Nah, untuk mode bermain itu selain mode cerita 1998 The Toll Keeper Story, ini juga punya mode endless dan juga pilihan ya, kayak time maupun perfection gitu. Di mode time itu punya batas waktu untuk menyelesaikan tugas sebanyak mungkin. Sedangkan untuk yang perfection itu adalah mode yang dinilai dari tingkat akurasi dan juga ketelitian ketika menyelesaikan misi gitu. Nah, satu fitur yang menarik yang ada di game ini itu dapat dukungan haptic feedback pada controller DualSense-nya PS5. Jadi dengan fitur ini nantinya getaran controller itu akan menyesuaikan dengan jenis kendaraan yang melewati gardu, teman Bro 2. Nah, di Indonesia ya, 1998 The Toll Keeper Story ini sudah bisa dibeli di PlayStation Store, harganya sekitar 84 ribuan kalau nggak salah. Dan untuk versi PC-nya itu ada di platform distribusi game Steam ya, dengan harga sekitar 98.000, teman Bro 2. Kalau kamu tertarik mau cobain sih, sebenarnya bisa aja kamu cobain beli. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Oke, kita lanjutin lagi nih tema berdua ya. Produsen konsol genggam asal Cina, Aineo, ini meluncurkan konsol handheld retro terbaru yang namanya Conker Pocket Advance ya, di hari Kamis tanggal 6 Agustus kemarin tema berdua ya. Dan perangkatnya menjadi produk pertama sebenarnya yang dirilis di bawah submerek baru Aineo, Conker. Nah, si Conker Pocket Advance ini itu hadir dengan konsol handheld bergaya retro yang menjalankan sistem operasi Android. Jadi perangkatnya mengadopsi desain konsol legendaris ya, Nintendo Game Boy Advance kalau kamu tahu, GBA, yang populer di awal tahun 2000-an gitu. Nah, kemiripan ini terlihat dari bodinya yang memang memanjang secara horizontal dengan sudut-sudut yang membulat. Di bagian tengah ada layar diapit tombol D-pad di sisi kiri dan juga tombol ABXY di sisi kanan. Konsolnya juga dilengkapi dengan tombol bahu atau shoulder button bilangnya, L1 R2 biasanya, L2 R2 gitu. Dan walaupun tampil dengan ala konsol lawas gitu ya, nah, jeroannya si Conker Pocket Advance ini sudah dibekali dengan perangkat keras yang lebih modern. Jadi Aineo sendiri mengklaim perangkat ini bahkan mampu menjalankan game PlayStation 2 menggunakan emulator gitu. Conker Pocket Advance menjalankan software buatan Aineo dan sekarang iSpace, iHome, dan juga iSetting gitu ya. Ketiga aplikasi yang digunakan untuk mengelola pustaka game sekaligus ngontrol pengaturan sistem. Teman Pro 2.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Oke, Telkom Pro 2 ya, untuk informasi terakhir mungkin bisa jadi rekomendasi game untuk kamu. Ada satu game browser ya sebenarnya, namanya Hope.Earth, yang lagi menarik perhatian karena memungkinkan pemainnya menjelajahi jalanan di berbagai belahan dunia seperti memainkan game open world gitu. Bedanya dari game balap konvensional yang menggunakan peta buatan developer, si Hope.Earth ini memanfaatkan data geografis dunia nyata untuk ngebangun jalan, medan, sama kontur lingkungan yang bisa dijelajahi para pemain. Nah, jadi kamu cukup membuka situs hope.earth ya, pakai browser bisa, Telkom Pro 2, pilih lokasi, kemudian muncul di area tersebut. Nah, setelah itu pemain itu bisa berjalan kaki atau manggil mobil dan juga mulai berkendara mengikuti jaringan jalan yang tersedia. Pengembang itu bilang bahwa ini game masih ada dalam tahap early access ya, dan bisa dimainkan di desktop. Sementara dukungan perangkat mobile itu masih sifatnya eksperimental gitu. Konsepnya sebenarnya mirip sama Google Maps yang digabungkan dengan game balap kayak Need for Speed gitu. Tapi si Hope.Earth ini sebenarnya tidak menggunakan data Google Map ataupun Google Street View, Telkom Pro 2. Jadi dia ini memanfaatkan data geografis terbuka dari OpenStreetMap gitu, OSM ya, serta informasi topografi untuk membangun lingkungan permainan. Nah, OpenStreetMap ini itu merupakan basis data peta dunia sebenarnya yang dibuat secara kolaboratif dan bisa digunakan di bawah lisensi terbuka atau open source, Telkom Pro 2 gitu. Saya mau coba habis ini. Oke lah ya, Telkom Pro 2, ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih. Semoga yang sampaikan semuanya bermanfaat untuk kita. Setelah ini masih ada Jazz Music sampai dengan jam 12 malam. Ini mungkin menemani waktu istirahat kamu. Kalau gitu, Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.

Demikian tadi teman Boro 2 serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Boro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: pagi teman Pro 2 RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini akan ada aku Idel nih yang nemenin kamu di pada pagi ini. Tapi teman Pro 2, untuk sampai di jam 6 nanti kamu akan ditemani dulu oleh alunan jazz music. Dan aku bakal mulai temenin kamu di jam 6 nanti. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Ia adalah hasil dari perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras dari para pahlawan kita. Mari kita lanjutkan perjuangan mereka dengan menjaga dan memajukan bangsa ini. Ibu Megawati Soekarnoputri.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.
1: Baby, it's the way that

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Aku Idel balik lagi nemenin kamu setelah tadi kita mengikuti jazz music teman Pro 2. Dan teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? I hope you feeling well today ya teman Pro 2, dan semoga lancar-lancar nih aktivitas kamu di hari ini. Dan teman Pro 2, sudah ada aku yang bakal nemenin kamu di sepada, dan pastinya juga aku akan kasih info-info kamu yang menarik ya di hari ini. Dan di rangkaian pagi ini pastinya akan ada cuhaini atau cuaca hari ini, dan ini salah satu info yang cukup penting nih untuk persiapan kamu menjalani aktivitas hari ini. Dan juga akan ada begini atau berita di pagi ini. Nah, kira-kira nih berita apa yang lagi happening di pagi ini? Kalau kamu penasaran, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan untuk mengawali pagi kita ya di hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih supaya mungkin bikin kamu semangat lagi gitu ya, gak ngantuk-ngantuk lagi, bikin kamu langsung up gitu ya. Ada Krisye dari Discoria dan juga Eva Celia. Enjoy teman Pro 2.

0: Apa kabar, Des?
1: Baik, Yo. Kamu sendiri gimana?
0: Aku baik kok. Oh iya, kamu baik juga kan, Reza?
1: Iya, aku baik-baik aja kok.
2: Oh iya, Yo. Kamu kemarin kenapa? Kok nggak kuliah? Sakit bukan?
0: Aku sebenarnya nggak sakit kok, Des.
2: Terus kenapa nggak masuk kelas kuliah?
1: Iya, kenapa tuh?
0: Aku nggak enak aja.
2: Nggak enak gimana? Memangnya kamu kenapa?
0: Aku itu harus ngelunasin biaya kuliah aku.
2: Hah? Maksud kamu masih nunggak biaya kuliah?
0: Ya gitu deh, Des. Aku bingung banget nih. Padahal orang tuaku cari uang untuk makan aja pas-pasan. Belum lagi ngurusin biaya kuliah aku juga. Gak tahu nih. Mungkin aku mau berhenti kuliah aja deh.
1: Wah, kok berhenti sih? Jangan dong, Yul. Pendidikan itu kan penting. Penting banget loh buat kita. Gimana dengan masa depan kamu kalau kamu keluar kampus?
2: Iya, Yul. Kamu harus terusin kuliah. Karena kan kuliah menjadi kunci masa depan kita.
0: Ya, aku tahu. Tapi kalian juga tahu kan kondisi keluarga aku sangat tidak mendukung.
1: Ya, iya juga sih, Yul. Aku juga nggak bisa bantu apa-apa.
2: Gini aja deh, besok aku kasih kamu uang buat pelunasan biaya tanggungan kuliah kamu. Emang kamu butuh berapa, Yo?
0: 350.000. Kamu serius, Des? Aku nggak mau kamu ngebantu aku terlalu banyak, Desi.
2: Ya serius dong, segitunya apanya? Kamu teman aku teman kamu. Yang namanya teman kan harus saling peduli sama kondisi temannya. Jadi kalau kamu sedang kesulitan ya aku bantu. Apalagi duit segitu kan buat aku gak susah-susah amat. Aku bisa minta sama orang tua aku dengan baik-baik kok.
1: Kamu bener, kamu emang perlu ngebantuin si Yuli biar bisa tetap lanjutin kuliahnya.
0: Aku gak tahu harus bilang apa sama kalian.
2: Udah, anggap aja masalah kamu ini udah selesai.
0: Ini udah waktunya masuk, yuk ke kelas.
1: Iya, Yuli, ayo yuk masuk kelas.
2: Yuk masuk kelas yuk.

0: Cuhai ni, cuaca hari ini.
1: Teman Pro 2, waktunya cuhai nih di pagi hari ini. Dan ini salah satu info yang cukup penting nih ya, untuk kamu mempersiapkan kesiapan kamu menghadapi cuaca di hari ini. Dan teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kali ya kita dengerin infonya nih dari rekan kita yang ada di BMKG. Ini dia infonya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi menyapa sahabat RRI dan juga sahabat BMKG di wilayah Bogor dan sekitarnya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat BMKG hari ini dalam keadaan yang sehat serta siap untuk menghadapi seluruh kegiatan pada hari ini. Kembali lagi saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini. Kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Kembali lagi informasi untuk hari ini, mudah-mudahan bisa untuk membantu mengetahui bagaimana kondisi secara umum di sekitar wilayah sobat BMKG, sehingga kegiatan hari ini bisa termanage dengan lebih baik. Sobat BMKG, kondisi cuaca hari ini relatif kurang lebih sama dengan yang hari kemarin, di mana secara umum pada pagi hingga dini hari nanti diperkirakan cuaca akan didominasi oleh cerah hingga cerah berawan. Namun pada siang hingga sore hari nanti diperkirakan akan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal dan juga durasi yang relatif singkat untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Untuk itu, bagi sobat BMKG yang mungkin hari ini kegiatannya akan ada di sekitar wilayah tersebut, bisa lebih mempersiapkan diri. Kemudian untuk suhu udaranya berada pada rentang 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara 30 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari 5 hingga 42 km per jam dengan didominasi angin yang bertiup dari tenggara. Kami menghimbau untuk waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Sobat BMKG, melihat potensi cuaca hari ini, saya mengingatkan kembali tidak bosan-bosannya begitu ya, untuk selalu menjaga hidrasinya, mempersiapkan pelindungnya, menggunakan sunscreen, serta jika tidak urgent untuk tidak berlama-lama berada di luar ruangan, karena bisa berbahaya begitu jika kita terlalu lama di luar ruangan dengan kondisi panas khususnya pada siang hari nanti. Sobat BMKG, jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan dengan asupan yang terjaga dan juga vitamin boosternya, karena saya yakin di pertengahan pekan ini kita masih harus beraktivitas hingga Jumat nanti. Baik sobat BMKG, jangan lupa juga untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca melalui kanal official kami, baik melalui aplikasi info BMKG maupun sosial media kami. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Asri Rahmawati pamit undur diri, sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Tetap semangat dan juga mudah-mudahan hari ini kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Asri yang sudah menginformasikan ya cuaca di hari ini. Teman Pro 2 diingatkan kembali gitu ya, hari ini bakalan panas kayak hari kemarin, tapi ada potensi hujan nih di sore hari. Dan udah diinfokan juga untuk kamu mungkin yang akan beraktivitas di luar ruangan di siang harinya, jangan lupa untuk pakai sunscreen gitu ya, karena akan panas teman Pro 2. Tapi sorenya akan hujan, jadi menurut aku sih kalau kamu pakai kendaraan umum, jangan lupa untuk selalu sedia payung kamu di tas kamu gitu ya. Atau mungkin yang naik motor, jangan lupa jas hujannya selalu ada di bagasi. Dan yang paling penting juga tadi ya, karena memang cuacanya masih cukup berubah-ubah teman Pro 2, abis panas terus juga hujan, jangan lupa untuk boost kesehatan kamu gitu ya dengan vitamin teman Pro 2 gitu. Oke deh, kalau gitu cuhai ini di pagi ini sudah selesai. Kita lanjut ke lagu enak yang melewati yang satu ini.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Teman Pro 2, kamu ngerasa gak sih kayak kalau akhir-akhir ini tuh panasnya kayak makin nampol gitu ya, makin genjreng? Nah tapi memang ya teman Pro 2, ternyata nih kita memang lagi masuk di puncaknya musim kemarau 2026 yang memang katanya nih diprediksi tuh bakalan terjadi di bulan ini, Agustus, dan mencakup hampir setengah wilayah daratan di Indonesia. Dan yang perlu kita waspadai pastinya ya fenomena El Nino ini yang memang diperkirakan bakalan masih bertahan nih sampai tahap awal kuartal pertama 2027 gitu ya. Bahkan katanya intensitasnya diprediksi lebih dari kategori kuat, teman Pro 2. Nah dampaknya apa kira-kira? Dampaknya tuh banyak ya teman Pro 2 ya. Resiko kekeringan ada, terus juga mungkin ada dampak karhutla atau kebakaran hutan ya, sampai mungkin berkurangnya ketersediaan air yang bisa lebih meningkat lagi. Tapi teman Pro 2, BMKG ini terus melakukan gitu ya operasi modifikasi cuaca dengan penyemaian awan gitu ya di wilayah yang rawan kayak Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Pekanbaru. Nah ini untuk mencegah kekeringan dan juga kebakaran hutan ya teman Pro 2 ya. Dan kita nih harusnya juga harus ikut waspada gitu ya, kita harus bisa nih memperhatikan resiko-resiko yang terjadi apabila di musim panas teman Pro 2. Ya pastinya jaga kualitas udara gitu ya, terus perhatikan juga resiko ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, DBD, malaria, dan juga jangan sampai lupa teman Pro 2 ya, ini yang paling penting banget kalau menurut aku, hindari aktivitas yang berlebihan pas panasnya ekstrim gitu ya, karena memang ada resiko head stroke gitu teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke lagu enak yang melewat yang satu ini.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres, akhirnya rambut kamu rontok.

kabar yang kayaknya bikin kita terus bilang kayak, hah, serius nih? Karena nih ya teman Broadway ya, sekarang itu memang pemanasan global tuh udah jadi isu global lah ya. Dan katanya nih es abadi di Puncak Jaya Pegunungan Jaya Wijaya Papua diprediksi BMKG bisa habis nih di akhir tahun 2026 atau di awal 2027 nanti. Nah tapi kok bisa gitu ya, kalau misalkan kamu tanya kok bisa? Nah penyebab utamanya udah pasti pemanasan global ya, dan memang suhu bumi yang makin panas ini bikin batas suhu bekunya jadi naik gitu ya, sehingga memang area gletser di Jaya Wijaya ini jadi lebih sering kena suhu di atas titik beku. Dan bukannya dapat salju baru, sekarang nih area esnya bakalan justru lebih sering diguyur hujan gitu ya. Dan ini yang mengakibatkan gitu ya esnya nih makin cepat untuk mencair. Dan sebenarnya ada faktor lain juga ya teman Brodo, yaitu El Nino nih yang memang bisa mempercepat proses hilangnya es abadi ini. Kebayang gak sih Indonesia punya glacier tapi gak lama lagi kayak tinggal cerita aja teman Brodo gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan cuma soal es yang mencair aja ya, tapi sebenarnya ini adalah alarm lah ya buat kita semua gitu, untuk bisa lebih peduli sama bumi kita sendiri teman Pro 2.

0: Anak Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 bersama saya Idel. Kita masuk informasi yang pertama, Badan Narkotika Nasional atau BNN mengusulkan pembentukan tim pengawasan terpadu untuk mengawasi tempat rehabilitasi narkotika mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten dan juga kota. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan pengawasan diperlukan untuk bisa memastikan seluruh tempat rehabilitasi memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar. Tim tersebut akan melibatkan 4 instansi yakni BNN, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Ketenagakerjaan. BNN menilai masih ditemukan tempat rehabilitasi yang belum memenuhi standar dan tidak memiliki tenaga kompeten bahkan belum mengantongi izin. BNN juga mendorong